0: Best music.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: It's what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: Best.
5: DJ. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emang nyaman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
11: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
12: Kalau ngaku youngsters, follow dong at DJFM Surabaya. Follow.
13: Mr. Worldwide, Becky G.

Masih bareng sama Alvini yang Thirsty The Morning Crew. Dan kita masih membahas soal final dari Piala Dunia 2026 yang Thirsty ya, yang dimenangkan oleh Spanyol. Waduh, waduh, waduh. Coba absen-absen dulu ya, Sers, yang semalam pagi tadi habis begadang nonton Piala Dunia ini. Dan kamu nontonnya di mana nih ya, Sers? Dari 603 titik spot nobar ya, yang diadain di Jawa Timur. Pastinya di Surabaya juga kayaknya banyak banget gitu ya titik spot nobarnya. Bisa di mana aja kayaknya ada gitu. Cuman ya kayaknya serame itu gitu ya tiap titiknya. Nah, ya, Sers ya. Dan terlepas dari siapa yang menang pagi tadi, yang ada satu fenomena gila di luar lapangan hijau yang bikin internet meledak sebelum peluit final tadi ditiup gitu ya. Ini bukan soal taktik pelatih, tapi soal taruhan alias betting ya, yang nominalnya tuh gak masuk akal gitu. Nih, jadi antusiasme dunia jelang laga Spanyol versus Argentina ini benar-benar udah di luar nalar gitu ya. Jadi mengutip dari data pasar prediksi berbasis kripto, Yansers, volume transaksi atau perputaran uang taruhan untuk satu pertandingan final ini aja per hari Jumat kemarin udah nembus angka 4,27 miliar US dollar. Beh, kalau dirupiahkan itu setara sama 77 triliun, Yansers. Gila nggak tuh? Ya, uang segitu udah bisa hidup berapa tahun ya? 77 triliun. Bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu kan. Gila sih, angka ini fantastis banget gitu. Jadi bukti valid seberapa masifnya perhatian warga dunia sama sepak bola ya. Semua orang tuh berlomba-lomba bertaruh buat jagoan mereka di pasar prediksi kripto sebelum laga dimulai. Nah, kalau kita ngomongin soal taruhan olahraga berskala global ya, rasanya nggak afdol juga kalau kita nggak nyenggol satu nama selebriti yang hobi banget buang-buang duit di bursa taruhan nih. Siapa lagi kalau bukan Drake? Buat kamu yang mungkin belum familiar ya, Drake ini adalah superstar, rapper papan atas asal Kanada, sekaligus bos label rekaman, dan yang pencetak mega hits kayak God's Plan atau Hotline Bling ya. Nah, doi ini emang terkenal tajir melintir, Youngsters, dan hobi banget flexing slip taruhannya di Instagram gitu kan. Terus jelang final tadi, lewat akun Instagramnya di @champagnepepi ya, Drake dengan santainya ngunggah screenshot kalau dia tuh baru aja masang taruhan senilai 1,5 juta US dollar atau sekitar 24 miliar rupiah pakai koin kripto USDT. Wow. Dan tebak dia masang buat siapa? Yaps, Drake mempertaruhkan uang 24 miliarnya itu murni buat kemenangan Argentina atas Spanyol ya, Sers ya. Yang bikin publik makin heboh dan geleng-geleng kepala, keputusan Drake buat milih Argentina ini justru ngelawan arus gitu. Soalnya mayoritas situs legal pasar prediksi terbesar di dunia justru lebih ngejagoin Spanyol yang bakal keluar jadi juara. Tapi kalau hitung-hitungannya, Drake itu dan Argentina menang di waktu normal, katanya dia diprediksi bakal ngeraup total 5,17 juta US dollar alias untung bersihnya sekitar 59 miliar. Tapi karena Argentina kalah, jadi ya wah sia-sia tuh ya uang taruhannya yang Sers. Dan Drake juga kan sempat ngepost taruhan itu. Timeline internet tuh langsung rame dan panik ya. Fans Argentina pada ketar-ketir karena takut sama fenomena Drake Curse atau kutukan Drake. Yang dimana kutukan Drake ini adalah urban legend di dunia olahraga yang Sers. Mitosnya, tim atau atlet manapun yang disupport atau dipasang taruhan sama Drake pasti ujung-ujungnya bakal ketiban sial dan kalah. Nah, kalau kamu ingat Piala Dunia tahun 2022 waktu Argentina lawan Prancis ya, waktu itu Drake juga masang taruhan 1 juta US dollar buat Argentina. Argentina emang beneran juara ujung-ujungnya, tapi taruhan Drake itu tetap dinyatakan kalah dan hangus. Kenapa? Karena format tiket taruhannya cuma berlaku buat kemenangan di waktu normal 90 menit. Sementara saat itu pertandingan harus lanjut sampai adu penalti.
Nah, jadi bisa dibilang apes gitu ya. Mana Piala Dunia sekarang juga dia megang Argentina, terus beneran kalah lagi. Ini bener-bener kutukan Drake kayaknya ya. Wah, perputaran uang di dunia sepak bola itu emang bener-bener di luar imajinasi dompet tipis kita, Youngsters. Ada gimana nih menurut kamu, Youngsters, ngelihat fenomena gilanya sampai taruhan 77 triliun gitu ya, total semua orang yang taruhan. Terus buat kamu yang tadi ikut nonton finalnya, coba sekarang join chat gabungan Youngsters ya. Jagoan kamu siapa? Spanyol atau Argentina? Nah, berarti apakah kamu sekarang lagi senyum lebar karena jagoan kamu menang, apalagi lemas aja karena jagoan kamu ternyata kalah nih ya, dan harus nunggu 4 tahun lagi gitu ya. Langsung aja ya, Sers, di WhatsApp kita ya, kasih tahu Alvin di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sembari Alvin mau sapa-sapa juga yang sudah join di WhatsApp kita ya, Sers, pagi hari ini. Ada dari Kakak Kiftia Prigen. Halo Kakak Kiftia. Kita baca ya chatnya ya, Sers ya. Ada Kakak Kiftia sama Kakak Reno. Kakak Reno, halo halo halo Kakak Reno. Kalau dari Kakak Kiftia katanya, pagi Kakak Alvin, pagi Kakak Kiftia, lagi pengen dengerin lagunya Karol G dan Tiesto ya, yang judulnya Contigo. Selamat siaran aja untuk Kakak Alvin. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih Kakak dari Kiftia Prigen. Oke Kakak Kiftia, lagunya sudah aku siapin ya. Abis ini banget aku puter. Oke, untuk Kak Kiftia. Untuk menemani Kak Kiftia, lagi apa nih kira-kira Kak Kiftia? Lagi masak di dapur? Lagi siap-siap nganter anak sekolah atau gimana? Ya, kalau dari Kak Reno katanya, selamat pagi Kakak Alvin. Pagi Kakak Reno, apa kabar? Baik ya. Kebetulan Kak Reno udah lama gak request katanya. Udah lama gak nongol gitu ya. Terus katanya Kak Reno pengen dengerin lagunya Dido yang White Flag. Oke, udah aku siapin juga di playlist Kak Reno ya. Ditunggu lagunya. Wah, katanya Kak Reno kebetulan pasang Spanyol ya. Pasang Spanyol, soalnya bosen sama Argentina. Berarti jagoannya menang ya Kak Reno ya. Wah, aku juga pasang Spanyol sih Kak Reno. Soalnya udah menang. Aduh. Oke, keren, luar biasa. Kayaknya Kak Reno tim begadang juga nih. Apa gimana Kak Reno? Apa tim yang cek skor aja pagi-pagi? Karena harus kerja gitu ya. Kalau begadang kayaknya, aduh nggak dulu deh gitu ya. Eits, ada iklan tuh tadi. Oke, langsung saja yang serius ya. Kita puterin rekomendasi lagu dari Kak Kiftia Prigen. Ada dari Karol G dan Tiesto, Contigo. Contigo.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

pertandingannya baru kelar pagi buta, yang seharus jam 6 pagi ini tuh harus sudah mandi buru-buru gitu ya, buat berangkat sekolah, buat berangkat kerja, buat berangkat kuliah. Waduh, semangat deh yang seharus yang masih ngantuk ya. Sayangnya kita tinggal di Indonesia, bukan di Singapura gitu kan. Nah, jadi gini Yangsters, pemerintah dan pihak sekolah di Singapura sana tuh kayaknya paham banget ya sama hype dan euforia sepak bola global gitu. Menjelang laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina semalam, beberapa sekolah ternama di Singapura berani ngeluarin kebijakan yang out of the box banget Yangsters. Mereka secara resmi mengundur jam masuk sekolah pada hari ini, Senin tanggal 20 Juli, buat ngasih waktu istirahat ekstra alias waktu tidur tambahan lah ya buat para siswanya yang begadang gitu. Beberapa sekolah elit kayak Joseph Institution, terus ada Anglo Chinese School, Independent udah ngumumin kalau hari ini jam masuk sekolah diundur jadi jam 8.30 pagi gitu. Nah, waktu setempat ya. Nah, gila sih jam 8.30 itu udah masuk jam istirahat pertama ya kalau kita ya yang atau kelar upacara bendera gitu. Dan kalau dipikir-pikir pakai logika, kebijakan ini tuh pinter banget loh Yangsters. Pihak sekolah di Singapura sadar dilarang kayak gimana pun yang namanya anak muda pasti bakal tetap colong-colongan begadang gitu ya buat nonton final Piala Dunia. Daripada besok paginya banyak yang bolos karena alasan sakit perut atau pada tidur ngiler di meja kelas pas guru lagi nerangin matematika. Nah, mending aja sekalian difasilitasi gitu kan. Bahkan gokilnya lagi, ada beberapa sekolah yang gak cuma ngundurin jam masuk, tapi malah sekalian bikin acara watch party alias nonton bareng nobar di lingkungan sekolah gitu kan. Jadi siswanya difasilitasi buat nonton euforia Spanyol versus Argentina bareng teman-teman dan gurunya. Abis itu dikasih waktu buat tidur bentar, baru deh jam 8.30 mulai belajar dengan normal gitu ya. Nanti baru pas hari Rabu tanggal 22 Juli jadwal sekolahnya dibalikin lagi ke jam normal Yangsters. Wah, ini student privilege yang gak ada obat gitu. Sekarang kita kalau kita bandingin sama nasib kita di sini di Indonesia, boro-boro masuk jam 8.30 gitu kan, yang ada jam 6.30 gerbang sekolah udah digembok sama Pak Satpam ya. Yang barusan nganterin anaknya sekolah siapa? Nah, apalagi buat adik-adik yang sekarang masih euforianya MPLS gitu ya. Semalam abis teriak-teriak ngerayain gol, pagi ini jam 7 udah harus baris rapi di lapangan sekolah pakai atribut kardus sambil dengerin kepala sekolah pidato. Waduh, ya. Semangat ya Yangsters ya pagi hari ini, meskipun kamu semalam mungkin abis nonton begadang tapi terpaksa banget harus melek pagi hari ini untuk sekolah, untuk kerja. Gak kayak di Singapura dikasih waktu terus sekolahnya siang gitu ya. Tapi ya siangnya juga gak siang-siang banget sih Yangsters, 8.30 udah masuk gitu ya. Meskipun beberapa sekolah mungkin difasilitasi nobar terus tidur bentar baru sekolah. Mungkin ada kayak asramanya kali ya sekolahnya, jadi bisa deket terus langsung mandi di situ gitu kan, terus langsung siap-siap secepat mungkin. Nah ya, kalau dengar-dengar kabar dari sekolah Singapura enak gitu ya, pengen pindah rasanya ke Singapura. Gimana ya Sars, pagi hari ini apakah kamu masih di perjalanan menuju kantor kamu? Semangat ya Yangsters. Jangan lupa nanti sarapan, kopinya juga jangan lupa mungkin ya, siap-siap di meja kantor tuh ya. Langsung aja Yangsters, buat kamu yang pengen rekomendasiin lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil menyapa, di WhatsApp kita sekarang ada kakak Novelia Adea. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Selamat pagi di JFM Radio. Pagi. Easy request paginya pakai lagunya Kendrick yang Semesta. Wow, berhubung di The Morning Crew-nya belum bisa diputerin kakak Nova, siapa tadi? Novelia ya. Karena lagunya lagu baru termasuknya. Jadi nanti boleh request lagi di jamnya Yangsters di jam 11 sampai jam 1 siang aja ya. Itu nanti bisa lagu-lagu Indo terbaru bisa diputerin di situ. Kalau di The Morning Crew di playlistnya belum masuk ke Kanovelia, mohon maaf ya. Dan Yangsters, abis ini kita bakalan masuk ke segmen tebak cepat. Jadi
Stay tune terus only on TJFM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Standby, hovering. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Masih bersama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Saja kita masuk ke segmen Tebak Cepat. Let's go. Langsung stay di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini ya. Nah, pertanyaannya tentang apa? Karena tadi kita sudah bahas juga soal taruhan di final dari Piala Dunia 2026 ini. Jadi tema kita pada pagi hari ini untuk tebak cepatnya mengenai taruhan. Nah, jadi gampang aja ya. Langsung gedein volume radio kamu atau handphone kamu yang lagi streaming untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat ini supaya suara Alvin terdengar jelas di telinga kamu. Jadi, let's go. Ini dia tebak cepat pada hari Senin 20 Juli 2026.

Kita masuk ke nomor pertama, Youngsters. Kalau kita throwback ke sejarah dulu ya, di era tahun 80-an, pemerintah Indonesia justru pernah meresmikan kupon taruhan tebak skor sepak bola secara legal bernama Porkas. Sebenarnya, untuk apa pemerintah ngumpulin uang taruhan dari masyarakat zaman dulu? Apakah A, untuk membangun Monas, atau B, untuk membiayai atlet olahraga? Apakah A, untuk membangun Monas, atau B, untuk membiayai atlet olahraga? Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini.

Alvin, ulangin lagi pertanyaannya. Kalau kita throwback ke sejarah zaman dulu ya, di era tahun 80-an, pemerintah Indonesia justru pernah meresmikan kupon taruhan tebak skor sepak bola secara legal bernama Porkas. Sebenarnya untuk apa tujuan pemerintah ngumpulin uang taruhan dari masyarakat zaman dulu? Apakah A, untuk membangun Monas, atau B, untuk membiayai atlet olahraga? Apakah A, untuk membangun Monas, atau B, untuk membiayai atlet olahraga?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kakak Yusuf Triyono. Halo Kakak Yusuf. Kakak Yusuf menjawab untuk membiayai atlet olahraga, yang berarti jawabannya B. Oke. Lalu kalau dari Kakak Ferdi. Halo Kakak Ferdi. Kakak Ferdi menjawab Bevin. Berarti menjawab membiayai atlet olahraga juga. Lalu ada dari Kak Intan juga yang menjawab B. Kak Intan menjawab B, membiayai atlet olahraga. Disusul oleh Kak Reno yang juga menjawab B, membiayai atlet olahraga juga. Semuanya menjawab sama B, kompak ya. Tidak ada yang mau mengganti jawaban yang stars membangun Monas A. Kalau sudah yakin, langsung saja Alvin kunci yang stars jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah jawabannya adalah B, membiayai atlet olahraga. Betul semua. Waduh, ini beneran ya, Sars ya, sejarah asli gitu. Jadi Porkas itu singkatan dari Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Waktu itu negara tuh butuh dana besar banget buat ngirim atlet kita ke ajang internasional, youngsters. Akhirnya pemerintah niru sistem undian olahraga di Inggris lah. Tapi karena banyak banget masyarakat yang malah kecanduan dan jatuh miskin tuh gara-gara nebak skor bola tiap minggunya, akhirnya program ini ditutup total selamanya. Waduh, bayangin kalau masih ada ya, kayaknya nambah miskin deh masyarakat Indonesia gitu. Udah gitu kayak kesadarannya tuh kurang gitu. Udah tahu duitnya nggak ada, uangnya buat taruhan. Kita lanjut yang search ke pertanyaan kedua.

Nah, kita lanjut ke kebiasaan supporter bola Indonesia nih, Youngsters. Kalau di luar negeri tuh orang taruhan bola pakai uang jutaan ya. Nah, kalau supporter di Indonesia, kalau yakin tim andalannya menang, mereka tuh sering bikin taruhan atau nazar massal yang mengorbankan fisik mereka sendiri, Youngsters. Nah, apa bentuk nazar paling legendaris di Indonesia? Apakah A, mandi kembang tujuh rupa, atau B, cukur gundul masar? Masal, sorry, apakah A, mandi kembang tujuh rupa, atau B, cukur gundul masal? Sekali lagi, kalau kita lanjut ke kebiasaan supporter bola Indonesia, kalau di luar negeri, orang taruhan bola itu pakai uang jutaan. Nah, supporter di Indonesia, kalau yakin tim andalannya menang, mereka tuh sering bikin taruhan atau nazar masal yang mengorbankan fisik mereka sendiri, Youngsters. Apa bentuk nazar paling legendaris di Indonesia? Apakah A, mandi kembang tujuh rupa, atau B, cukur gundul masal? Apakah A, mandi kembang tujuh rupa, atau B, cukur gundul masal?

Jawaban yang sudah masuk yang search ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab cukur gondol masal. Kembang tujuh rupa hubungannya sama mistis. Makin gak masuk akal, Vin. Emang yakin nih jawaban Kak Yusuf? Wah, siapa tahu ya ada Indonesia bagian kembang tujuh rupanya itu tentang taruhan ini. Gitu kan? Kalau tim jagoan gua menang, gua bakal mandi kembang tujuh rupa. Gitu ya. Siapa tahu di daerah lain ada gitu Kak Yusuf. Nah, kalau kata Kak Ferdi juga menjawab B. Berarti cukul gak tuh. Cukur gundul masar ya. Kak Reno juga menjawab B ya, terus Kak Intan menjawab B juga ya. Sama kompaknya seperti jawaban pertama. Semuanya menjawab B yaitu cukur gundul masal. Kalau sudah yakin, yes, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

B. Cukur gundul basal. Betul lagi, keren. Ini relate banget ya buat arek-arek Surabaya. Ada nggak pecinta bola? Dari supporter Persebaya sampai timnas Indonesia gitu ya. Cukur gundul berjamaah itu kayak udah jadi kearifan lokal ya, Sars ya. Ini adalah bentuk rasa syukur sekaligus bayar taruhan yang paling membanggakan katanya sih. Mencukur rambut sampai habis itu filosofinya membuang sial dan memulai semangat yang baru ya, Sars ya. Jadi lebih hemat juga tuh, gak usah beli pomade sebulan gitu kan, daripada taruhannya uang jutaan gitu kan. Aduh, bikin bangkrut. Oke, okay. Apakah kamu pernah taruhan itu? Iya, Sars. Jangan-jangan Kak Yusuf pernah taruhan cukur gundul masal ini nih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga.

Nah, ini datang dari sejarah perfilman Youngsters. Pas film Star Wars pertama kali dibuat tahun 1977 ya, sutradaranya George Lucas ngerasa minder banget dan yakin filmnya bakal gagal total. Akhirnya, dia bikin perjanjian taruhan lah sama sahabatnya, sutradara Steven Spielberg ya, dengan menukar 2,5% keuntungan film mereka masing-masing. Nah, apa taruhan hasil dari taruhan kocak ini? Apakah A, Steven Spielberg akhirnya dapat miliaran rupiah seumur hidup, atau dia bangkrut harus bayar hutang? Apakah A, Steven Spielberg akhirnya dapat miliaran rupiah seumur hidup, atau B, bangkrut harus bayar hutang? Sekali lagi, kita masuk ke sejarah perfilman. Pas film Star Wars pertama kali dibuat tahun 1977, sutradaranya ada George Lucas ngerasa minder banget nih dan yakin filmnya bakal gagal total. Akhirnya dia bikin perjanjian taruhan sama sahabatnya, yaitu sutradara Steven Spielberg, dengan menukar 2,5% keuntungan film mereka masing-masing. Apa hasil dari taruhan kocak ini? Apakah A, Steven Spielberg akhirnya dapat miliaran rupiah seumur hidup, atau B, bangkrut harus bayar hutang? Apakah A, dapat miliaran rupiah seumur hidup, atau B, bangkrut harus bayar hutang?

Alvin ulang sekali lagi yang sos pertanyaan terakhir yang datang dari sejarah perfilman, yang dimana pas film Star Wars pertama kali dibuat tahun 1977 nih, sutradaranya sendiri ada George Lucas itu ngerasa minder lah akhirnya kalau filmnya tuh bakal gagal total gitu kan. Akhirnya dia bikin perjanjian taruhan sama sahabatnya yaitu sutradara Steven Spielberg dengan menukar 2,5% keuntungan film mereka masing-masing. Nah, apa sih hasil dari taruhan kocak ini? Apakah A, Steven Spielberg akhirnya dapat miliaran rupiah seumur hidup, atau dia bangkrut harus bayar hutang? Apakah A, dapat miliaran rupiah seumur hidup, atau B, bangkrut harus bayar hutang? Langsung ketik jawaban terakhir kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948.

Jawaban yang sudah masuk Yesus ada dari Kak Yusuf Triyono menjawab dia bangkrut harus bayar hutang. Oke, Kak Yusuf menjawab B berarti ya. Disusul oleh Kak Intan menjawab Avin. Nah, dapat jawaban yang berbeda antara Kak Yusuf dan Kak Intan. Kak Yusuf menjawab B, bangkrut harus bayar hutang, sedangkan Kak Intan menjawab A, dapat miliaran rupiah seumur hidup. Lalu kalau dari jawaban Kak Reno menjawab A, yaitu dapat miliaran rupiah seumur hidup. Oke, Kak Reno menjawab sama kayak Intan, Kak Intan. Lalu Kak Ferdi menjawab apa nih Kak Ferdi? Kak Ferdi belum menjawab pertanyaan ketiga. Apakah harus menunggu jawaban dari Kak Ferdi? Yes. Kak Reno menjawab A, Kak Intan menjawab A, sedangkan Kak Yusuf menjawab B. Yakin ya Kak Yusuf ya jawabannya? Kalau sudah yakin, langsung saja yang search Alvin Kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... dapat miliaran rupiah seumur hidup. Wah, Kak Yusuf meleset jawaban terakhirnya ya. Jadi ini namanya ketiban durian runtuh sih ya, Sars ya. Jalur temen yang minder gitu. Jadi waktu itu Spielberg ini bikin film Alien lah. Dan George Lucas yakin film Spielberg ini bakal laku. Yang bakal laku gitu, bukan Star Wars ya. Makanya dia nawarin tukeran jatah royalti ya, Sars. Ternyata Star Wars meledak jadi film terlaris di dunia. Gara-gara taruhan salah perhitungan itu, Steven Spielberg santai-santai dapat jatah jutaan dolar ya dari Star Wars sampai detik ini tanpa ikutan capek syuting. Wah, gila gak tuh? Oke deh, itu dia yang Sars, 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini mengenai taruhan ya. Mulai dari taruhan sepak bola, taruhan film, sama taruhan warga Indonesia gitu ya. Ada-ada aja gitu. Biasanya taruhan-taruhan kayak gitu juga konyol taruhannya ya. Kalau yang ini menang, gua bakal bla bla bla bla bla gitu. Aduh, jangan deh yang ses, taruhan-taruhan gitu, judi namanya ya. Judi ya. Judi, kalau judi itu berdosa. Nah, berdosa udah begitu dosa, terus kalau taruhannya uang, uang kita hangus kalau taruhan kita kalah gitu kan. Jadi ya udahlah ya, taruhannya taruhan boleh tapi ya enggak usah pakai uang gitu kan. Yang lain aja, yang lain gitu kan. Yang lebih bermanfaat, lebih menguntungkan kamu lah ya. Kalau uang kan menguntungkannya kalau menang doang gitu kan. Dan itu kalau kamu kalah, rugi dong. Rugi dong. Okay. Jadi abis ini kita bakal battlein dua musisi di back to back song. Kira-kira kita bakal battlein apa? Ya, stay tune terus yang search ya. Alien DJ FM Surabaya.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

You're listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio. Ya, asing ngomongin soal final Piala Dunia 2026 yang selesai semalam ya. Kita tuh gak cuma disuguhi sama pertandingan bola yang epic antara Spanyol dan Argentina aja, tapi mata dan telinga kita juga benar-benar dimanjakan gitu ya. Sama dari awal opening sampai closing seremoninya itu yang super spektakuler lah. Ada beberapa deretan penyanyi yang tampil buat nutup turnamen ini, benar-benar kelas berat semua ya Stas ya. Ada Shakira, ada Justin Bieber, ada Madonna ya, dan lain-lain lah yang masih banyak ya. Dan ada beberapa grup juga ya yang ikut meramaikan. Dan di back to back song pagi hari ini aku mau battlein dua grup tersebut yang penampilannya sukses bikin stadion tuh bergemuruh gitu. Yang pertama ada dari sudut K-pop ya, bisa dibilang yang sukses dari BTS, Dynamite. Kalau ngomongin soal stage present ya, atau penguasaan panggung, ketujuh member BTS ini emang gak pernah gagal sih yang serius ya, bikin jutaan mata terhipnotis gitu. Koreografi yang super sang, visual yang memanjakan mata juga, dan energi yang gak ada habisnya bikin mereka selalu jadi tamu VIP di event-event global. Kalau Dynamite sendiri, lagunya, vibes-nya positif, ceria, dan uplifting banget sih ya, Stas ya. Ada dentuman bass dan melodinya, trompet di lagu ini seakan-akan ngirim sinyal ke otak buat ninggalin semua beban pikiran dan joget bareng aja gitu kan. Dan kita battle-in ya, Stas BTS dengan Coldplay, ada Feels Like I'm Falling In Love.

Kalau ini beatnya modern tapi langsung dihajar sama melodi stadium pop yang bikin kamu pengen nyanyi teriak-teriak menghadap langit ya. Liriknya nyeritain soal keindahan jatuh cinta tanpa rasa takut. Vibes-nya itu segar, epic, dan ngasih kehangatan yang pas banget buat nemenin perjalanan pagi kamu ya, Stas. Of two people, there's a spark between. Jadi kamu tim mana di Back to Back Song pagi hari ini? Langsung vote sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sekali lagi, kamu timnya BTS Dynamite.

Sebelum, kok sebelum? Sembari, nah sembari menunggu vote dari kamu youngsters ya, kita puterin dulu ada satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk yang pagi hari ini katanya pengen dengerin yang slow-slow dulu aja ya. Biasanya soalnya Mas Yusuf Uuk ini kalau rekomendasiin lagu yang bikin ngereok gitu pagi-pagi ya. Sekarang katanya pengen dengerin lagunya Bondan Prakoso. Ini dia, Bunga.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabi.

Masih harapkan kamu dan masih bersama Alvini yang search di The Morning Crew. Morning kembali buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini yang search kita lagi battlein dua musisi grup ya yang ikut tampil juga di seremoninya final Piala Dunia 2026. Entah itu pas lagi pembukaan atau closingan ya, mereka benar-benar memukau gitu. Yang pertama ada dari BTS yang search Dynamite.

lagu mega hits pemecah rekor mereka ya. Buat kamu yang pagi ini butuh suntikan semangat karena lemes abis begadang nonton bola, nah boleh kamu pilih lagu Dynamite ini, Youngsters. Dari detik pertama lagunya diputar, kamu udah langsung disambut sama irama disco pop ala 70-an yang super catchy. Basslinenya, melodi trompetnya, sampai liriknya yang full bahasa Inggris itu benar-benar didesain buat bikin mood kamu langsung meroket ya. Ibaratnya dengerin lagu ini tuh kayak dikasih secangkir kopi espresso paling kuat gitu. Mata langsung melek, senyum langsung ngembang, dan bawaannya pengen joget di lampu merah nih ya. Lalu kita battlein BTS dengan Coldplay, yang ada yang berjudul Feels Like I'm Falling in Love.

Kalau BTS ngajak kita joget, Coldplay justru ngajak kita ngerasain euforia stadion yang megah banget lewat lagunya ya. Ada Feels Like I'm Falling In Love. Ini anthem wajib buat kamu yang butuh vibes penyemangat tapi dengan gaya yang lebih chill gitu. Kalau lagunya sendiri menceritakan tentang indahnya perasaan jatuh cinta tanpa harus takut sama resikonya, yesus. Dibuka dengan alunan nada yang lembut, terus pelan-pelan beatnya naik sampai akhirnya meledak ya. Nah, boleh banget kamu bisa pilih ini kalau yang agak santai dikit, yesus ya. Langsung saja vote pilihan kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sekali lagi, kamu timnya BTS Dynamite.

Sekali lagi, langsung vote sekarang juga yang search Back to Back Song pada pagi hari ini ya. Untuk penentuan closingan The Morning Group pada pagi hari ini jam 9 nanti ya. Langsung vote sekarang juga. Ketemuan dulu sama lagunya dari Audrey Cantika, ada bahagia.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih bersama Alvin Youngsters di akhir-akhir banget ya, hampir closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Wah, kira-kira kamu yang belum vote, mau vote apa Youngsters? Apakah kamu tim BTS? Apakah kamu tim Coldplay ya? Untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini, ya yang belum vote ya, ditunggu. Aku spill lagi kali ya, untuk terakhir kalinya. Kalau BTS, lagu yang bakal kamu dengerin ada Dynamite. Kalau Dynamite sendiri itu lagu berbahasa Inggris pertama BTS sebenarnya ya, yang dirilis pada Agustus 2020. Uniknya itu lagu ini awalnya nggak direncanakan untuk dirilis ya, namun dipilih karena memberi semangat aja gitu selama pandemi. Dan lagu ini sukses besar menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100. Atau kamu timnya Coldplay yang serius ada Feel Like I'm Falling In Love. Lagunya sendiri itu menceritakan tentang perasaan gembira sekaligus rentan saat seseorang jatuh cinta sedalam-dalamnya. Yang menggambarkan yang seseorang tuh awalnya trauma atau takut patah hati lagi gitu kan akibat masa lalu. Namun akhirnya luluh, berserah diri, dan siap menerima resiko cinta tersebut demi kebahagiaan bersama pasangannya.

0: Oke, kita baca dulu answer spot yang sudah masuk dari WhatsApp kita ya. Apakah BTS atau Coldplay? Nah, yang pertama ada dari siapa? Dari Mas Yusuf Uuk yang search ya. Mas Yusuf Uuk memilih BTS. Satu suara BTS dari Mas Yusuf Uuk. Lalu ada dari Kareno. Kareno juga memilih BTS. Aku vote BTS, Kak. Oke, dua suara BTS dari Kareno. Lalu dari Kak Intan sendiri juga memilih BTS aja, Vin. Tiga suara ya. Terakhir ada dari Kak Ferdi yang baru aja memilih BTS aja, Vin. Sama kayak Kak Intan memilih BTS. Ini semuanya memilih BTS yang serius ya. Tidak ada yang memilih Coldplay. Yang berarti 4 suara mendominasi pemenangnya Back to Back Song pada pagi hari ini, dimenangkan oleh BTS dengan lagunya Dynamite dan satu lagu lagi berjudul Dreamers ya. Oke, Kak Yusuf Trinara baru memilih BTS katanya. Walaupun telat ya. Berarti sudah ada 5 suara yang memenangkan BTS pada pagi hari ini yang search. Dan sebelum lagunya aku puterin ya, Alvin mau pamit undur diri dulu dari The Morning Crew pada pagi hari ini yang search. Semangat yang melanjutkan sekolah, kuliah, kerja ya pada Senin pagi ini, memulai aktivitas di awal weekdays gitu ya. Besok ketemu lagi sama Alvin di hari Selasa, jam dan program yang sama di The Morning Crew. Kita langsung aja ya sos ya, mendengarkan pemenang Back to Back Song pada pagi hari ini. Please welcome, ini dia BTS
1: Back to Back Song, pilihan yang terbaik.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Ya nggak tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk ke warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu kalau minum 20-30, kalau tambah snack itu bisa sampai 50-60. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
1: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place, atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor, di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kayak bentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
1: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
4: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
4: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay-letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas? Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama

0: Giveaway hijab put dan glutosinamide ini, kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab put dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Young Youngsters Radio.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: This Script rilis lagu baru berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall, dimana kalau dari judulnya emang mereka pengen sedikit throwback plus ngerekonsiliasi lagu Wonderwall punya Oasis. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri masuk di album baru mereka, yaitu The User's Guide to Being Human, yang rencananya rilis 14 Agustus 2026. Wah, berarti konsernya di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027. Ini penonton minim hafal 5 lagu lah dari album baru nya itu.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban ya, Sers. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New release on DJI.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Pasti ada deh momen-momen kita tuh susah buat menerima diri kita. Ngerasa perasaan yang kita rasain itu cuma baper aja dan gak valid. Nah, Valerie Utomo, musisi cantik asal Surabaya ini, coba buat ngegambarin kejujuran dan penerimaan diri lewat singlenya Jujur. Istimewanya, single ini ditulis dalam waktu 2 jam aja loh, Yasters. Lagu yang dirilis pas momen Natal 2024 ini, Yasters, nyoba buat kasih spirit ke kamu kalau kesulitan, kesedihan, dan kekecewaan yang kamu rasain itu, kamu gak benar-benar sendiri. Valerie Utomo lewat single Jujur. Jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu. Lewat DJ FM support musisi lokal.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasser?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, Yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, Yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, Olivia Rodrigo akhirnya comeback juga nih. Dia udah ngumumin album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan bakal dirilis 12 Juni 2026. Kabar bahagia ini dia share langsung di official Instagramnya, sekalian bilang kalau albumnya udah bisa di pre-order. Menariknya lagi nih, Olivia masih bareng produser andalannya, Danny Gro, yang sebelumnya sukses di Sour dan Guts. Dari konsepnya, album ini bakal lebih dalam dan emosional, khas banget sama cerita-cerita cintanya Olivia. Tungguin aja ya, Youngsters, single-single Olivia di album baru ini bakal muncul di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu Mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Boleh kau ulangi waktu? Tinggal, biarkan ku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

Masih di Network Radio DJ FM The Ultimate Yancers Radio. Siang Yancers, baik lagi di jam Yancers siang ini barengan sama Hans ya, yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dengan aku puterin playlist yang ada di jam Yancers siang hari ini, dan juga aku puterin playlist rekomendasi dari kamu nih Yancers kalau ada ya. Jadi jangan kemana-mana Yancers, dan nanti juga ada info terupdate buat kamu ya, biar gak kudet di hari Senin ini. So ya, stay tune terus barengan sama Hans ya, sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu lagu pembuka buat kamu di siang hari ini biar semangat menjalani Seninnya. Yang sus ada lagu dari Tulus, Labirin, spesial buat kamu. Langsung aja, ini dia.

Yo, Youngsters, happy Monday. Gimana kabarnya nih di hari ini? Semoga hari ini kamu memulai minggu yang baru ini dengan semangat yang baru juga lah ya. Welcome back di Jam Youngsters barengan sama Hans yang siap nemenin kamu, istirahat kamu di hari ini ya. Sampai jam 1 siang nanti, Youngsters. Kenapa ya? Kalau di hari Senin tuh ngerasa kayak berat banget sebenarnya ya. Kalau udah masuk hari Senin tuh gak tahu kenapa, rasanya kayak kemarin tuh baru aja seru-seruan pas weekend gitu ya. Sekarang sudah harus balik ke realita lagi ya, balik ngeset alarm pagi lagi, balik ketemu kerjaan dan tugas, balik lagi sama deadline yang sudah numpuk dan nungguin gitu ya. Tapi ya, dibalik rasa yang mager khasnya dari hari Senin itu, kita juga dikasih kesempatan gitu ya buat memulai lagi, kayak memulai ngejar target, mulai nyusun rencana gitu ya buat satu minggu ke depan gitu, dan memperbaiki apa yang minggu kemarin mungkin belum sempat selesai ya. Jadi jangan keburu bad mood dulu ya di hari Senin ini ya. Siapa tahu justru di minggu ini ada kabar baiknya nih buat kamu ya, ada rezeki baru atau hal-hal seru lainnya yang nunggu kamu mungkin ya. Amin. Yang penting jalanin aja pelan-pelan ya, gak perlu ngebut gitu ya, gak perlu buru-buru dan gak usah yang terlalu hektik gitu ya, karena setiap langkah kecil tuh tetap bikin kita maju gitu ya. Nah sekarang buat kamu juga pas banget ya, karena sudah masuk jam istirahat di siang hari ini, yang mungkin lagi kerja, yang mungkin lagi sibuk dengan laptopnya ya, yuk rehat sebentar ya, dan mungkin yang lagi kuliah atau sekolah, jangan lupa isi tenaga dulu ya di siang hari ini, karena kalau nggak isi tenaga di siang hari ini nanti juga loyo ya sampai sore nanti ya. Jadi boleh banget karena udah masuk jam istirahat, langsung aja ditinggal buruan cari makan siangmu yang harus disiapin ya. Mungkin kalau pengen lagi ngantuk gitu ya, boleh banget sambil ngopi yang harus. Dan mungkin buat kamu yang sedang lagi di perjalanan nih ya, lagi on the way, lagi di mobil mungkin, semoga perjalananmu lancar dan tetap hati-hati di jalan ya. Kalau ngantuk, nepi aja dulu ke rest area terdekat atau mungkin di warung kopi, di seruput kopinya atau dibeli kopinya biar kamu tetap on di perjalanan kamu ya. Dan selama 2 jam ke depan, Hans bakalan nemenin kamu dengan playlist Indo favorit tentunya, favorit kamu yang sos ya. Dan lagu-lagu requestan dari kamu nih, kalau ada semisal kamu lagi dengerin lagu yang on repeat di playlist kamu ya, lagu Indo, lagu galau, sedih, seneng atau apapun itu, boleh banget kita puterin di siang hari ini ya, sampai jam 1 siang nanti. Dan tentunya nanti bakal Hans bawain info-info terupdate yang serius buat kamu. Jadi kalau mungkin kamu gak pengen ketinggalan info, boleh banget gabung aja di frekuensi kita di 94.8 ya. Kalau kamu gak dapat frekuensi kita, boleh banget pakai aplikasi radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Atau gampang banget tinggal streaming by website juga boleh banget ya. Kamu tinggal cari aja di website kita di www.djfm.co.id. Dan juga buat kamu mungkin ya, kalau mau nitip requestan lagu, nitip salam atau sekedar hi ke someone terdekat kamu, itu boleh langsung aja kirim lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau lewat Instagram juga boleh banget ya, Sos. Kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan juga kamu ceki-ceki di Instastory karena Han sudah drop question box di situ ya. Kamu tinggal isi aja question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Kalau gak mau ribet, boleh banget DM aja, langsung DM, drop aja di DM, nanti biar bisa Hans bacain dan amanin di playlist buat playlist kamu di siang hari ini ya. So ya, yang harus tarik napas yang panjang dulu ya, nikmati makan siangnya atau disiapin makan siangnya, seruput kopi atau mungkin es teh favorit kamu di siang hari ini yang seger-seger gitu ya. Dan biar hari Senin ini gak terasa berat, ditemenin barengan sama Hans di jam yang harus. Stay tune terus karena nanti bakal ada info menarik dan lagu-lagu yang cukup asik buat naikin mood kamu. Dan buat sekarang, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini atau sambil kamu menyiapkan segala sesuatu ya, Hans puterin dulu lagu yang sudah siap kamu dengerin di siang hari ini ya. Ada lagu dari Rizwan Fadilah, Eren Boys dan juga Mahalini, apalagi kalau bukan seketika spesial buat kamu.

0: The music just turns me on. DJ
1: What's up, everybody? I'm Eminem.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh.

0: sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

Masih di 9 Forwarding di JFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, di jam yang ses tempat dimana puteri lagu Indo favorit kamu. Dan yang ses lumayan banyak di siang hari ini ya, sudah drop rekomendasi lagunya lewat WhatsApp dulu ya. Kalau di Instagram nanti dulu kita ke WhatsApp dulu yang ses. Nih beberapa sudah drop rekomendasi lagunya ya. Aku bacain dulu seperti biasa yang paling bawah, yang paling gercep nih ya. Ada di siang hari ini yang paling gercep dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali, selamat hari Senin. Gimana kabarnya di hari Senin ini? Semoga bahagia dan sehat selalu lah ya di sana Mas Ali. Hari ini katanya Mas Ali mau request dua lagu sekaligus. Yang pertama itu lagu dari Marion Jola yang Aku Takdirmu, sama adiknya Mas Ali nih yang katanya mau diputerin lagunya Arsi Widianto yang Ini Adalah Cinta. Siap, aku puterin kedua lagu buat kamu Mas Ali, nanti ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti sampai lagu terkamu terputar ya. Ada juga dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia, selamat siang Kak Zulia. Hari ini Kak Zulia di Jakarta, salamnya buat kakak penyiarnya dan juga di Enggi seluruh Indonesia. Salamnya sehat selalu dan bahagia selalu dan tetap tersenyum ya. Dan untuk lagunya Kak Hans, aku mau diputerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Kak Hans, boleh gak? Boleh. Apa sih yang gak boleh buat Kak Zulia? Oke deh, ditunggu ya buat Kak Zulia satu lagu, nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana ya. Ada juga dari Kak... Ada dari Bunda Dian yang hari ini katanya mau diputerin lagunya Semesta by Kenris. Siap Bunda Dian, ditunggu aja nanti bakal amanin di playlist buat kamu, jadi jangan kemana-mana ya buat Bunda Dian. Selamat melanjutkan aktivitasnya juga ya, mungkin sekarang lagi leha-leha istirahat di jam kerja ya. Ada juga dari Mas Ferdi nih. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Gimana hari Senin ini Mas Ferdi, masih aman kerjaannya? Masih bisa menikmati kerjanya di hari Senin ini, semoga masih lah ya, mood masih aman harusnya ya. Hari ini biar mood makin aman, aku puterin deh ya lagu dari Mas Ferdi di siang hari ini ya. Katanya Mas Ferdi mau diputerin lagunya Ziva yang Cukup ya. Thank you, sehat selalu. Sehat selalu juga buat Mas Ferdi, ditunggu aja nanti bakalan samanin di playlist ya. Jadi Mas Ferdi boleh banget sambil nunggu playlistnya terputar, sambil disiapkan makan siang atau mungkin sambil disiapkan es tehnya kali ya. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini Kak Carmelita katanya absen, mau diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apaku. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin ya Kak Carmelita, jadi ditunggu aja jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Dan yang terus buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini, boleh banget kalau pengen update lagu ya atau rekomendasi lagu di siang hari ini, langsung aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Tunggu bentar, by the way ada yang baru bergabung lagi nih di WhatsApp ya, baru masuk nih. Ada dari Kak Sarah dari Berbinar Fanbase. Halo Kak Sarah, selamat siang. Hari ini Kak Sarah katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha ya. Siap, satu lagu buat kamu ya Kak Sarah, nanti bakal Hans amanin. Sama dengan Kak Sarah, Kak Banyu juga pengen diputerin lagu yang sama ya. Siap, satu lagu buat kamu, nanti ditunggu aja ya Hans puterin sampai jam 1 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana sampai lagu kamu terputar nanti. Lanjut, tadi aku sampein buat kamu yang ses yang baru bergabung di siang hari ini, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget ya ses. Kalau mungkin kamu punya Instagram kali ya, mungkin punya lah ya, masa gak punya sih di zaman sekarang ya. Oke deh, langsung aja cari Instagram kita di @djfm Surabaya yang ses, kamu tinggal follow juga ya, follow, nyalain loncengnya biar kamu gak kudet untuk info terupdate-nya. Dan juga untuk drop rekomendasi lagunya, kamu boleh cek Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang terus kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan kalau bisa DM, DM aja nanti biar bisa Hans bacain dan puterin lagu kamu ya. Boleh, bebas yang terus mau lagu apapun asalkan Indo, lagu sedih pun boleh, lagu senang pun boleh, lagu galau pun juga boleh, nyindir mantan pun juga boleh banget ya.
Pokoknya update aja lagu-lagu Indo yang on repeat mungkin ya di playlist kamu ya. Sos, kasih tahu ke Hans lagu yang mungkin terbaik buat kamu diputerin siang hari ini ya. Nanti pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang yang Sos, aku puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali Gozali ya. Lagu dari Marion Jola, Aku Takdirmu, spesial buat kamu di siang hari ini Mas Ali. Enjoy.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJI.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya, barengan sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, yang sos dengan lagu-lagu Indo favorit kamu. Tapi sebelum lanjut, puterin lagu kamu, nanti bakalan Hans bawain satu info nih buat kamu ya, yang datang dari dunia musik yang sos. By the way, siapa di sini yang masa kecilnya ditemenin lagu-lagu dari Project Pop? Kayak mulai dari Tua Gapat, Ingatlah Hari Ini, sampai Lagu Bohong. Nah, grup vokal asal Bandung ini memang dikenal dengan lagu-lagu yang fun, liriknya kreatif, dan juga sering dibumbui dengan komedi khasnya mereka ya. Nggak heran ya kalau Project Pop ini jadi salah satu grup yang paling ikonik di industri musik Indonesia. Nah, infonya adalah tahun ini ada kabar spesial nih ya dari Project Pop yang bakal ngegelar konser perayaan 30 tahun perjalanan bermusiknya mereka. Ini sebuah konser yang siap mengajak para penggemar nostalgia bareng lagu-lagu yang sudah nemenin berbagai generasi ya. Tapi emang gila ya, sebenarnya mereka udah 30 tahun berkarya tuh, 3 dekade loh. Itu bukan waktu yang cukup sebentar, dan bisa dibilang orang-orang yang dulu dengerin Project Pop ini waktu masih SD dan SMP gitu ya, sekarang mungkin udah pada kerja, udah pada punya pasangan gitu ya, atau bahkan udah punya anak sendiri nih ya. Keren banget sih kalau dipikir-pikir ya. Nah, buat kamu yang sus yang mungkin masih bingung tentang Project Pop tuh siapa sih sebenarnya, tenang, wajar aja sebenarnya. Project Pop ini adalah grup vokal yang sempat merajai era akhir 90-an ya sampai 2000-an lewat lagu-lagu yang cukup ringan, jenaka, dan juga punya pesan dari mereka gitu ya. Mereka juga sebenarnya terkenal dengan seringnya bikin konsep lagu yang out of the box yang sus. Jadi gak melulu soal cinta ya, itu ciri khasnya mereka. Dan by the way, soal konser ini juga nggak cuma menghadirkan penampilan spesial dari Project Pop sendiri yang sos ya, bakalan ada P Project, ada NPD ya, ada juga Inul Daratista yang ikut meramaikan malam perayaan tersebut. Dan marahnya lagi, antusiasmenya penggemarnya itu luar biasa yang sos. Bahkan sampai sekarang tiket kategori supertas udah resmi sold out gitu ya. Tapi tenang, buat kategori tiket lainnya masih tersedia buat kamu yang pengen ikut nostalgia atau mungkin baru mau kenalan sama karya-karya dari Project Pop ya. Jadi mungkin yang belum tahu Project Pop dan pengen tahu nih, yang langsung aja daftar di konsernya mereka. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa cek di official Instagramnya Project Pop ya. Nanti kalau ada, kamu tinggal cari aja ya. Dan entah kamu ya yang sos yang tumbuh bareng lagu-lagu mereka, atau baru cari tahu kenapa Project Pop ini bisa bertahan sampai 30 tahun, konser ini kayaknya bakal jadi hal yang spesial dan jawaban untuk pertanyaan tersebut ya. Dan buat sekarang aku cuma bisa puterin lagunya ya, sambil nungguin info konsernya nih, info barengan buat nonton konsernya nih. Langsung aja ini dia, aku puterin lagu dari Project Pop yang terus, yang judulnya itu TTN ya, Teman Tapi Ngarep, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Gila, ribet banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Network Wedding di JWM Surabaya. Barang sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di Jam Yanses ya. Tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan lanjut Yanses, aku menyapa kamu yang baru bergabung di siang hari ini di WhatsApp ya. Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Tumben banget nih Kak Fabian gabungannya di jam 12 ya. Biasanya jam 11 sudah absen masuk request dari Kak Fabian ya. Ini tumben banget Kak Fabian di jam 12 baru bergabung. Mungkin karena sibuk kali ya, hektik di hari Senin Kak Hans ya, mungkin aja ya. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Malik and the Essential yang Mendekat Melihat dan Mendengar ya. Siap satu lagu buat kamu Kak Fabian, nanti bakal Hans amanin di playlist. Dan lanjut yang terus kita geser ke Instagram ya, karena sudah beberapa dari kamu yang mengisi question box dan juga drop di DM Instagram. Aku bacain dulu yang dari DM Instagram masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang Kak Kevin. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Kevin? Semoga baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputeri lagunya Yovie and Nuno yang Tanpa Cinta. Siap, spesial buat kamu. Satu lagu nanti bakal Hans amanin di playlist buat Kak Kevin. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Oke, lanjut kita geser ke question box yang search, karena lumayan banyak yang ngisi ya. Jadi seperti biasa Hans bacain dari bawah dulu. Yang paling sat-set buat drop rekomendasi lagunya di question box yang hari ini ada dari Kak Nabila Absarini. Halo Kak Nabila, ini Kak Nabila gak pernah gak terlewat ya, selalu di jam 11 tet gitu ya, pas Hans sudah bikin story langsung dia ngisi ya. Gercep banget nih dari kemarin-kemarin ya. Kak Nabila katanya mau di

waktu siang nanti. Pokoknya ditunggu aja ya Hiansers. Ada juga dari Kapujiastuti 1919 yang katanya mau request lagunya Semesta by Kenris. Lagunya relate banget Min. Relate sama siapa nih? Relate sama kamu atau mungkin relate sama orang lain nih Kak Puji ya? Siap satu lagu buat kamu, nanti Kak Puji bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana ya. Ada juga dari Kak In Blue, satu yang katanya mau diputeri lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Baik, ditunggu ya buat Kak In Blue, nanti bakal Hans amanin di playlist. Ada juga dari Kak Reiso yang katanya mau diputeri lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jagat Rasa. Thank you. Siap, sama-sama. Satu lagu buat kamu Kak Rey, nanti bakal Hans amanin di playlist ya, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Lanjut yang terus, ada dari Kak Audi Out yang katanya mau diputeri lagunya Roni Parulian yang judulnya itu Walls Akhir Zaman. Baik, ditunggu ya buat Kak Audi, nanti bakal Hans amanin di playlist. Lanjut, ada dari Kak Zatia Vinovic yang katanya mau diputeri lagunya Lyodra yang judulnya itu Pura-Pura. Siap, satu lagu buat kamu ya. Ada juga Kak Ojo De Leon. Waduh, ini requestannya beda nih dari yang lain ya. Out of the box, out of the jamnya yang sos nih ya. Dia ngerequestin lagu Opik Tombo Ati. Waduh, gimana ini? Sorry buat Kak Ojo De Leon ya, gak bisa kita puterin di lagu Opik Tombo Ati ya, karena kita puterin only Indo playlist ya, yang pop-pop terbaru gitu ya, khusus di jamnya siang hari ini dari jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi so sorry buat Kak Ojo De Leon, kayaknya belum bisa ya, belum bisa diputerin buat lagu tersebut ya. Boleh banget kalau mungkin ada rekomendasi lagu Indo Pop yang mungkin sering kamu dengerin di akhir-akhir ini, boleh banget langsung aja update lagi lewat question box ya buat Kak Ojo De Leon, so sorry ya. Oke, next, ada juga dari Kak Bex Radio.fm yang katanya mau diputerin lagunya Sumpah Mati versi Nicky Baker ya. Baik, siap, ditunggu, nanti bakalan amanin di playlist ya buat kamu. Ada juga dari Kak Admin Lamtur. Halo Kak Admin Lamtur, lama banget nih gak denger, gak lihat ya gabungan di jamnya yang sos dan drop rekomendasi lagunya di question box. Hari ini hadir muncul dengan rekomendasi lagu dari Nekila yang judulnya itu MMG atau Main-Main Gue ya. Siap, ditunggu buat Kak Admin Lamtur, nanti bakalan amanin dan set di playlist sampai jam 1 siang nanti ya. Oke, yang sudah Hans bacain semua, mungkin dari kamu yang belum terbaca, so sorry, karena banyak banget ya. Ada beberapa yang rekomendasi lagu di ujung minggu dari Mesaira ini lumayan banyak banget, jadi gak bisa tersebut satu-satu. It's okay, yang nanti bakal Hans amanin dan puterin di akhir jamnya atau akhir siaran di siang hari ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin juga baru bergabung di siang hari ini yang sos, boleh banget langsung aja update lagu Indopop terbaru kamu, update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh, dan bisa banget kamu tinggal cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya, sambil kamu mempersiapkan makan siang atau mungkin sekarang sudah menyantap makan siangnya ya, yang kenyang yang sos, biar kamu ada energi buat hari ini dan beberapa hari ke depan ya, karena ini masih hari Senin, jadi weekend masih lama banget yang sos, boost energi kamu, boost mood kamu dengan makan siang yang sehat dan bergizi, dan tentunya dengan asupan lagu-lagu atau info terupdate dari DJ FM Surabaya. Oke, aku mau lanjut puterin lagu dari Malik Ed Essential yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian. Ini dia, Mendekat Melihat Mendengar, spesial buat kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
3: Hai, saya Raisa.
4: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

dari kamu Kenry Semesta sudah Hans puterin ya. Thank you buat kamu yang tadi ngerekomendasiin lagu ini. Dan yep, yang terus lanjut ya, aku bawain satu info buat kamu yang cukup menarik di siang hari ini. Updatean dan sekaligus rilisan terbaru ya. Kalau biasanya kan kita kenal dengan Nadif tuh bahasa lama lewat lagu-lagunya yang jago banget bikin kita tuh overthinking gitu ya malam-malam. Tapi kali ini ada sesuatu yang beda nih ya. Soalnya Nadif baru aja berkolaborasi sama Katiana lewat single terbarunya mereka yang berjudul Ceritaku Ceritamu. Kalau Raisa kan ada Anganku Anganmu, kalau Nadif ada Ceritaku Ceritamu nih ya. Dan yang bikin kolaborasi ini makin spesial sebenarnya ada banyak first time yang sus dibalik lagu ini ya. Jadi buat pertama kalinya nih Katiana ikut terlibat sebagai penulis lagu yang dia nyanyikan sendiri. Dan sementara Nadif pertama kali atau first time-nya itu ini jadi pengalaman pertamanya menulis lagu untuk dinyanyikan penyanyi lain. Sekaligus jadi ikut rekan duet atau bahkan dipercaya sebagai vokal director di proyek ini. Keren ya, sama-sama first time tapi ngasilin project yang cukup atau single yang cukup luar biasa keren ya. Tapi jangan keburu mikir ini lagu cinta biasa ya, yang justru Ceritaku Ceritamu ini ngomongin tentang orang-orang yang menerima kita apa adanya gitu ya. Jadi bukan cuma sebagai pasangan tapi juga sahabat, keluarga atau mungkin siapapun yang selalu ada di saat kita lagi seneng maupun jatuh ya. Bahkan menurut Katiana sendiri lagu ini adalah love letter buat sahabat-sahabat terdekatnya. So sweet ya. Orang-orang yang selalu nerima dirinya tanpa syarat gitu ya. Sementara dari sisi Nadifnya sendiri, lagu ini lahir dari pemikiran kalau setiap orang ya punya ceritanya masing-masing dan kadang dua perjalanan hidup itu bisa dipertemukan lagi di waktu yang tepat. Keren ya dua-duanya mengartikan lagu ini gitu ya. Yang gak kalah keren lagi, lagu ini ternyata lahir dari sebuah workshop yang mempertemukan Katiana, Nadif dan juga tim produksinya. Dan percaya gak percaya yang terus proses penulisannya cuma memakan waktu sekitar 4 jam. Yap, sekali lagi 4 jam. Gila. Emang kalau udah pro gitu ya, beda gitu ya vibes-nya tuh. Karena memang ide terbaik tuh datang pas semua tuh lagi klik atau klop gitu ya yang ses. Jadi enggak melulu tentang pertemuan yang sudah lama gitu, tapi pertemuan singkat pun kalau udah klik atau klop itu udah jadi chemistry ya di situ. Dan jadi kalau biasanya lagu duet itu identik sama kisah bucin gitu ya, tapi beda yang sus di lagu ini Ceritaku Ceritamu ini justru ngajak kita buat ngerayain hubungan-hubungan yang bikin kita merasa tuh diterima padanya gitu. Karena kadang gitu ya, orang yang paling berarti bukan cuma orang yang kita cintai tapi juga orang yang bikin kita bisa jadi diri sendiri. Sepakat gak? Sepakat sih lagu ya. Oke, yuk langsung aja kita dengerin sama-sama. Ini dia kolaborasi manis dari Katiana dan Nadif Basalamah lewat Ceritaku Ceritamu. Spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Ya kerasa lagu dari MMG Playlist yang tadi kamu rekomendasiin sudah terputar yang ses. Ini kayaknya jadi lagu terakhir buat kamu ya di siang hari ini di jam yang ses. Karena gak kerasa sudah 2 jam kita bareng di jam yang ses. Sudah sampai di penghujung acara. Thank you banget buat kamu semua yang ses yang sudah nemenin Hans siang hari ini ya. Yang mungkin nemeninnya sambil kerja, lagi magang atau mungkin lagi di jalan, yang hari ini melakukan aktivitas dengan semangat ya, makasih ya sudah jadi bagian dari siang hari ini yang seru. Semoga playlist yang tadi sempat aku puterin buat kamu semua hari ini bisa mengurangi sedikit rasa Senin banget ya. Yang tadi juga mungkin sempat kita bahas ya, karena ya kalau dipikir-pikir hari Senin ini emang gak selalu mudah ya. Tapi hebatnya kita semua berhasil melewati hari pertama di minggu ini. Semoga ya. Sampai jam 5 sore nanti, Yansers. Dan kalau hari ini masih ada kerjaan yang numpuk, tugas yang belum selesai juga, atau mungkin ada target yang belum tercapai, gak apa-apa, Yansers. Minggu ini masih panjang, jadi pelan-pelan aja. Yang penting jangan berhenti melangkah. Asik. Oh iya, Hans juga mau minta maaf buat kamu semua yang mungkin playlistnya tadi belum sempat terputar ya. Karena jujur waktu 2 jam ini gak cukup buat muterin semua playlist rekomendasi dari kamu ya. So sorry, Yansus, jangan kapok ya. Masih bisa request lagi di hari Selasa besok dari jam 11 sampai jam 1 siang. Tentunya di jamnya Yansus ya, dengan lagu Indo-Indo favorit kamu. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @djfmsurabaya untuk ceki info terupdate-nya. Dan juga buat kamu yang masih lanjutin kegiatan sampai sore nanti, ada DJ Kiki yang nemenin kamu yang sos dari jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibes dari dengan puteri lagu barat favorit kamu ya. Jadi tetap semangat buat kamu yang setelah ini mungkin lanjut kerja, lanjut balik kuliah, balik ke kelas lagi ya. Semangat Yansos, jangan lupa minum air putih yang cukup, istirahat ya kalau mulai capek, dan juga semoga aktivitas kamu di hari ini berjalan lancar sampai sore nanti ya. Hans pamit undur diri, terima kasih sudah jadi bagian dari siaran hari ini dari jam Yansos yang hari ini. Kita ketemu lagi besok dari jam 11 sampai jam 1 siang di jam Yansos dengan cerita baru, info-info seru, dan tentunya playlist yang siap menemani siang atau waktu istirahat kamu. I'm Hans signing off. Sebelum aku tutup, kita puterin dulu satu lagu yang tadi direkomendasiin dari Kak Sano ya, dengan lagu Hindia Satu Hari Lagi. Oke, selamat menjalani hari Senin ya. Semoga awal minggu ini membawa semangat dengan hal-hal yang baik buat kamu. And bye-bye, Answers.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Japasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai youngster, aku Zizi dari Madiun. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Yeji yang judulnya Air. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: makin lama makin minggir sih ini nyetirnya. Eh, bangun. Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Masters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Yasters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priyadi yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Yeah.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self love nih. Gimana, boleh diceritain nggak ke Young Stars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Halo kak, aku Salsa dari Bojonegoro. Request Richman BSPA ya kak. Lagi keracunan lagu ini banget. Soalnya tiap denger tuh auto nyanyi tanpa sadar. I am a Richman. Makasih ya kak DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.
6: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man.
7: I am a rich man. I am a rich man. I'm my only experiment.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: YouTube sekarang resmi ngasih fitur baru yang memungkinkan orang tua memblokir YouTube Shorts di akun anak dan remaja. Lewat pengaturan akun yang diawasi, orang tua bisa membatasi bahkan menonaktifkan total shorts buat ngurangin kebiasaan scroll video pendek tanpa henti atau yang sering disebut doom scrolling. YouTube bilang, langkah ini diambil karena makin banyak kekhawatiran soal dampak video pendek ke fokus dan kesehatan mental anak. Gak cuma itu, YouTube juga nambah fitur pengingat waktu tidur dan jeda istirahat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Dengan kontrol ini, orang tua punya lebih banyak kendali buat bantu anak pakai internet dengan cara yang lebih sehat.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, aku Selin dari Untak, Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu Masih Hatiku dari Tiara Andini dan Asy Widianto. Terima kasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Request Putus yang dinyanyiin sama Pamungkas dong. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain.

0: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, nama aku Salsabila Salva Agusta dari kota Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Kids Eye, yang judulnya Touch. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai, aku Alvaro dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Hi-Fi feat Yovie Widianto, judulnya Semenjak Ada Dirimu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai yang search, aku Tifa dari Surabaya. Mau dong buatin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Maroon 5 feat Lisa yang judulnya Priceless. Puterin ya DJ FM, makasih.
5: Oke deh yang search, kita puterin lagu kamu.

0: siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya Daisies. Puterinnya DJ FM. Thank you.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hey youngsters, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hits all are right here. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

Well, well, well, you're still listening to 94.8 DJ FM, The Ultimate All Stars Radio, dan masih barengan sama Kiki pastinya sore hari ini. Sambil tadi udah aku buka sama dua lagu sekaligus yang cukup ikonik ya, kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang akhirnya menemui ujungnya, udah ketemu pemenangnya. Jadi gimana ya Stars, kira-kira apakah hari ini kamu berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah itu dengan perasaan yang senang dan mata yang sedikit ngantuk? Atau jangan-jangan nih kamu tim yang seger Ki, karena gak ikutan begadang cuma tetap ikutan pantau terus di sosial media. Seru ya Yesters ya emang. Karena mungkin aku boleh gak ngikutin banget yang namanya sepak bola, tapi aku ikutan seneng juga melihat kalau akhirnya Spanyol menang nih. Jadi yang dari kemarin cukup apa ya namanya berteori gitu lah ya Yesters ya, ngomongin soal anak emasnya FIFA lah dan lain sebagainya gayanya dipatahkan sama juara kita di tahun ini. Dan udah selesai tapi kita masih merayakan lah ya. Kita masih happy-happy juga. Dan pastinya sore hari ini aku pengen tahu kabarnya kamu Youngsters. Jadi ikutan gabungan juga please ke nomor 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Kira-kira kalau harus dideskripsikan perasaan hatinya kamu atau suasana hari Seninnya kamu yang udah jalan setengah hari lebih sedikit ini tuh apa lagu yang cocok ya? Kamu bisa langsung drop aja judulnya dan nama musik sisinya nih Youngsters, tapi ingat tetap dengan satu aturan yang sama. Alias waktunya lagu-lagu barat only nih yang masuk ke Sunset Playlist. Oke, aku tungguin ya Youngsters ya. Sambil aku juga kasih kamu satu lagu Coming From Luis Capaldi yang bisa lah ya tipis-tipis menggambarkan perjuangan negara-negara sampai titik akhir Piala Dunia 2026. Terima kasih karena sudah berjuang, sudah memuaskan hati kita-kita yang ngefans, yang nontonin dari awal, ngikutin. Terima kasih sudah survive sampai sejauh ini.

masih seru-seruan barengan sama Kiki yang bukan cuma mau ngajakin kamu membahas soal euforia Piala Dunia ya Stars ya, tapi juga euforia di mana akhirnya terkonfirmasi nih hubungan antara Matty Healy yang udah resmi fix ya berangkat menikah. Meskipun mungkin di awal Juli kemarin kita cukup dibikin bertanya-tanya gitu ya Stars, ah ini beneran kah menikah at the very exact same day, samaan juga kayak Taylor Swift yang pernah punya hubungan katanya sih dekat gitu ya Stars ya. Entah namanya apa, HTS-an kah atau temen kalau lagi butuh aja, atau ya let them name that kind of relationship of their own ya kan ya Stars ya. Tapi yang jelas Matty Healy sekarang adalah suaminya orang, dan kalau kemarin tuh mengkonfirmasinya sekaligus di tanggal 18 Juli ya Stars ya, alias hari Sabtu begitu. Tuh. Ya, congratulations karena hubungan yang dijalin juga udah cukup lama lah ya. Kalau mengingat emang Matty Healy tuh meresmikan hubungannya, terus tunangan juga bukan waktu yang singkat gitu kan ya, Stars, sampai akhirnya di tahun 2026 pecah telur nih ya. Seseorang yang dibilangnya sama some of his fans himself gitu kan, orang-orang yang bahkan juga ngefans sama Matty itu juga melabeli dia sebagai seseorang yang lumayan toksik lah ya Stars. Maksudnya pembawaannya yang kayak ala tipe-tipe apa ya, anak band gitu kali ya, yang bisa dibilang rebel, gak rapih dan lain sebagainya. Tapi finally menemukan arah hidup yang lebih jelas gitu ya. Minimal-minimal dalam hubungan percintaannya tuh udah ada goals yang tercapai, udah di titik jenjang yang paling serius gitu kan. Beda sama kamu yang mungkin sampai sekarang nih masih belum dikasih kepastian sama HTS-annya kamu itu, ya kan? Tapi ada tipe orang yang cukup berbeda dalam menyikapi pernikahannya Matty Healy ini ya Stars. Yang ciwi-ciwi mungkin ada relate sama lagu lain, tapi mungkin ada juga yang merasa kalau meant to be nih si Matty sama istrinya yang sekarang, cocok sama kayak lagunya It's Not Living If It's Not With You. Kayaknya kalau gak sama kamu ya gak bisa gitu kan ya. Jadi lagu yang satu ini dengan sengaja aku masukkan ke list listening party kita ya Stars. And feel free kalau kamu pengen dengerin lagu The 1975 It's Not Living If It's Not With You yang satu ini. Sambil juga ada satu lagu yang tadi sempat aku bilang kayaknya ya kalau ciwi-ciwi itu bakal lebih relate gitu sama lagu lainnya. Tenang aja, udah aku masukin ke list listening party youngsters. Kamu bisa merayakan hari patah hatinya kamu melihat seseorang yang kamu cinta-cinta, kamu sayang-sayang, kamu adore, ternyata memilih orang lain gitu ya. Mungkin ini bukan kesempatan kamu, tapi kita gak pernah tahu di kehidupan berikutnya, siapa tahu Matty Healy menemukan kamu terlebih dahulu dalam versi terbaiknya kamu gitu ya. Jadi kamu gak harus menyanyikan lagunya yang somebody

Atau buat kamu yang udah ngerasa ah kecolongan banget nih, tapi kamu juga sendirinya masih ada di hubungan yang gak jelas arahnya mau kemana. Itu emang adalah satu situasi yang paling susah sih ya, Stars ya. Kenapa orang tuh kayaknya gak mau mengakhiri hubungan yang udah gak, udah jelas-jelas dari awal gak ada tujuannya. Ya karena kadang kita tuh terjebak aja. Kita gak mau mengambil resiko, kita gak berani untuk pindah pelan-pelan gitu kan ya. Samaan kayak salah satu lagu yang juga popular dari The 1975 dan bisa kamu pilih sore hari ini, youngsters. Kalau aku bilang sih ini salah satu lagu gantengnya The 1975. Jujur instrumennya candu banget, youngsters. Dan kayak apa ya, semua kalau ngelihat lagu itu punya gender, kata aku ya, lagu Robbers ini gendernya emang laki-laki yang

And yes, buat kamu yang masih tercandu-candu sama hubungan yang gak jelas itu, nyamannya masih pengen main-main aja, ada lagu yang gak kalah related mungkin bisa dibilang. Ada lagu yang mungkin well describe kondisi kamu sekarang ini, youngsters ya. Lagu Chocolate-nya The 1975 yang juga aku sempil-sempilin nih kebetulan nih sore hari ini nih. So, kata aku, don't walk but run very fast kalau perlu, yes. Kamu pilih lagu The 1975 jagoannya kamu, bisa langsung chat ke nomor WhatsApp di 081 888 09.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?

0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
6: Mulai

barengan sama Kiki sore hari ini yang Stars yang juga udah siap banget nih menambahkan 1, 2, 3, 4 lagu ya, yang gabungan dulu aja deh ya, yang udah gercep dulu aja. Aku bacain gabungan lewat WhatsApp dan juga DM Instagram nih ya. Ada dari Mariana yang tadi menyapa, halo, waalaikumsalam Mariana. Ada juga dari Mas Ferdi yang pengen ditemenin sama lagunya Kaigo yang Take Me Back. Sehat selalu Kiki. Eh, sama-sama ya, kamu juga ya, sehat-sehat ya. Nemenin aku mulu nih, ngomong-ngomong nih Mas Ferdi ya. Kemarin bahkan aku ketika siaran hari Sabtu juga gabungan lagi ya kan si Mas Ferdi ini loh. Ada juga dari Mas Ali Gozali, tadi kayaknya udah gercep gabungan bahkan sebelum jam 3. Cuma salah satu lagunya tuh udah terputar gitu buat openingnya Kiki, lagu Goals-nya Lisa. Jadi mau diputerin lagunya Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, sama lagunya Selena Gomez yang Wolves aja. Oke, aku coba amankan dulu ya. Tapi semoga bisa aku puterin dua-duanya. Mengingat nih ada yang juga mau di ini in, apa ditambahkan lagunya ke Sunset Playlist nih. Semoga nutut ya Mas Ali ya. Sore hari ini ada Kakak Giftia juga. Halo, selamat sore Kakak Giftia. Wow, udah cukup lama ya kayaknya Kakak Giftia nih gak gabungan di jam sore. Sambil mau diputerin lagunya Pitbull yang Superstar. Dan menyapa kamu juga katanya yang Star. Selamat sore, selamat siaran juga buat Kak Kiki. Terima kasih ya. Semoga lagu dari Pitbull ini nanti boleh menemani sore harinya Kakak Giftia. Apapun situasi, kondisi, atau mungkin kegiatan yang lagi dikerjain gitu ya. Ada juga dari Kakak Kevin Graham. Halo, selamat sore. Jauh-jauh dari Cianjur nih sore hari ini. Mau diputerin lagunya Adam Lambert. Waduh, lumayan lawas ya ini ya kayaknya. Can't Go Home atau Ghost Town. Aku coba carikan dulu berhubung nih lagunya cukup lawas dan kayaknya lebih cocok lagi nih diputerin pas The Morning Crew nih. Ya udah nggak apa-apa ya, sekali-kali deh, sekali-kali, tapi juga sekaligus mengingatkan supaya ya next bisa kali ya kalau pengen diputerin lagu-lagu yang agak throwback gini. Bangun pagi nih, bangun pagi jam 6 sampai jam 9 tuh masih sempat, antara sama DJ Alvin atau sama DJ DB pasti diputerin ya kan. Terus sore hari ini sebelum aku putarkan satu persatu, aku ini dulu aja kali ya, aku puterin yang Coldplay dulu aja kali ya, rekomendasinya Mas Ali tadi, karena ternyata sudah ready nih sore hari ini. Dan feel free answers, kamu punya lagu barat yang mungkin kamu rasa tuh cocok aja gitu kayaknya didengerin sore-sore kayak gini, atau kamu juga gak mau kalah sama rekomendasi lagu yang udah masuk, kamu rasa lagu kamu mantep banget kalau ada terputar, kabarin. Oke, okay? Aku tungguin pokoknya gabungan dari kamu yang sore hari ini.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
5: Mr. Worldwide, Becky G.

Brojo kamu dengerin satu kolaborasi antara Pitbull sama Becky G juga ya, stars ya, superstar yang somehow vibesnya tuh ada banget piala dunianya nih. Jadi mungkin dengan sengaja gitu ya, si kakak Kiftia nih play, minta di play, minta diputerin, minta untuk please hari ini ada nih lagu ini di Sunset Playlist. Karena masih belum move on aja gitu sama nuansa-nuansa dan juga vibes daripada Piala Dunia. Terutama juga hari ini ternyata Yesstars ya, ada kakak Fabian yang katanya happy banget mengetahui kalau Spanyol nih berhasil mengalahkan Argentina. Waduh, kamu ternyata ini ya, full dukung Spanyol ya. Sampai sore hari ini mau diputerin lagunya Ellie Goulding aja yang On My Mind, dan udah siap juga nih ya stars, bakal aku puterin habis ini sambil menyapa juga. Sore hari ini ada Mas Atman mau diputerin lagu Can You Feel My Heart, ini lagunya ini ya BMTH ya, Bring Me The Horizon ya harusnya ya. Terus ada juga kakak Shanoy, halo, finally setelah absen cukup lama ya kakak Shanoy ya. Akhirnya bisa gabungan lagi. Dan untuk memulai hari Senin, hari yang jadi pembuka untuk seminggu ini nanti gitu ya, kakak Shanoy pengen diputerin lagunya Medicine Beer aja deh, yang bittersweet. Alhamdulillahnya katanya tadi udah mau balik gitu ya, tugas-tugasnya udah pada beres semua nih. So happy. Semoga akhirnya ini menjadi pertanda kalau seminggu ini nanti kamu juga bakal sedikit dikasih di apa ya, dilonggarkan lah ya waktu-waktunya, punya rutinitas yang juga nggak hektik, nggak bikin kamu tercepot-cepot ya kan kakak Shanoy. Dan may your life selama seminggu ke depan ini nanti sweet aja ya, jangan bitter sweet kayak lagunya Medicine. Dan ngomong-ngomong soal juga apa ya, Piala Dunia nih ya stars, ternyata benar-benar euforianya tuh dirasain di berbagai belahan bumi gitu ya, di banyak negara juga gitu. Dan terlihat di sosial media, mungkin bisa dibilang termasuk juga di salah satu negara tetangga kita yang bahkan katanya tuh punya kebijakan spesial demi merayakan bersama-sama Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi bahkan yang adalah siswa-siswi gitu ya, yang masih sekolah di Singapura, itu diperbolehkan untuk masuk siang yang stars ya, gara-gara mungkin akhirnya harus begadang gitu kan ya, nontonin si Piala Dunia ini. Kita-kita yang warga Indonesia ini cuma bisa bilang when ya, atau bahkan some of us gitu ya, yang stars memutuskan untuk aduh ini waktunya aku memanfaatkan yang namanya jatah cuti gitu ya, aku terabas aja apa kali ya, soalnya biar aku juga bisa recharge energi aku, biar lebih produktif lagi besok, biar hari ini tuh gak usah dengan terpaksa, dengan perasaan yang mungkin juga gak baik-baik aja, siapa tahu kan ya tim jagoannya kalah gitu. Jadi bete, gak mau masuk kantor gitu ya, bisa juga apa ya, jadinya memotonglah satu hari itu, memutuskan untuk gak masuk dulu deh Ki gitu kan ya, gara-gara kita gak mendapatkan privilege yang sama kali ya, sama kayak yang masih sekolah gitu di Singapura. Seru ya tapi ya, mungkin bisa menjadi wacana atau akal-akalan gitu, berhubung juga kalau dilihat-lihat di kalender bulan Juli full nih, tanggalannya merah semua kecuali hari Minggu gitu kan ya, ya stars ya, aduh semangat deh, semangat kata aku, sehat-sehat juga ya kata aku ya kan. Sambil kita lanjut playlist sore hari ini ya stars, karena sebau seru sih rekomendasi dari kamu, beraneka ragam gitu. Kalau aku lihat dia tadi yang emang
vibes-nya pengen agak jedek-jeduk, pengen yang lebih upbeat gitu kan ya, biar semangat. Tapi ada juga tetap yang pengen meromantisasi ini aja, cuaca di luar aja gitu, yang di jam-jam segini nih udah gak kelihatan begitu panas ya, Elsters ya, agak-agak sedikit mendung gimana gitu. Tapi aku doakan gak yang hujan, apalagi mengingat ini ya jam-jam mau pulang ya. Aku khawatir nanti nih kalau udah langitnya begini nih, makin malam jam 5, jam 6 waktunya kita pulang gitu, bres deres lah gitu. Aduh, jangan deh, amit-amit ya, dijauhkan dengan dari musibah cuaca gak menentu nih ya, di antara segala kehidupan kita yang juga udah makin gak pasti nih, makin kesini nih makin pusing kita. Kalau bisa yang hal-hal yang simple-simple yang masih bisa terkendali-terkendali ini ya dimudahkan aja lah, dimudahkan gitu ya, biar gak ada beban di pikiran, biar gak ada hal-hal yang menjadi bahan overthinking kamu yang lari-lari lewat sana-sini on your mind gitu ya. Oh, or should I say on my mind? Kayak lagu dari Ellie Goulding yang satu ini nih, Haters.

And lately, what's been stuck in my mind ya, terus ya personally, ya gak jauh-jauh dari kabar pernikahannya Matty Healy. Makanya sore hari ini aku mau ngajakin kamu untuk yuk sini yuk kita listening party aja di sekalian gitu merayakan momen just marriednya si Matty Healy yang adalah vokalisnya The 1975. Dan satu lagu yang udah aku siapin nih di list aku ada It's Not Living If It's Not With You, yes, yang mungkin juga cocok lah ya, tipis-tipis kita menggambarkan suasana perasaan hatinya si Matty Healy gitu. Mungkin Matty gak bilang, tapi kita wakilkan aja hari ini ya Stars. Yang ikutan seneng juga gitu, finally kabar pernikahannya muncul juga, yang dari kemarin-kemarin kita coba prediksi-prediksi aja, dan ternyata bisa ya Matty Healy berbahagia dengan kehidupan barunya as husband, ya kan, dan juga berarti sekaligus sebagai pasangan yang beneran gitu loh, yang say no more untuk HTS dan hubungan-hubungan gak jelas lainnya yang udah dijalani selama bertahun-tahun atau bahkan dirumorkan deket sama ini deket sama itu, enggak, udah fix sekarang Matty Healy udah jadi suaminya orang, suaminya si Gabriel ini ya. Tapi meskipun ya at the same time gitu yang tersi, ada sedikit perasaan patah hati itu. Ya normal aja gak sih ketika kita tuh suka ngefans gitu kan ya, tapi akhirnya orang tersebut memilih untuk bahagia dan bukan sama kita. Nah itu ya, sama siapa Ki? Sama somebody else kayak lagunya, yang juga kebetulan aku masukin nih, aku jadikan salah satu list untuk listening party youngsters. Dan bisa banget kamu pilih sore hari ini. Jadi langsung aja kata aku, cek Instagram story terutama. Terus habis itu kamu vote atau chat juga ke nomor WhatsApp di 081 888 0948.

Sambil tadi katanya Kakak Fabian masa mau pilih yang about you. Eh, ngomong-ngomong nih Kakak Fabian, gak ada. Sore hari ini gak ada about you. Tapi mungkin itu adalah salah satu lagu The 1975 yang cukup iconic ya, cukup top of mind. Makanya Kakak Fabian pikir kalau The 1975 sore hari ini harusnya ada about you gitu kan ya, Yesters ya. Tapi enggak nih, sayang sekali Kakak Fabian. Mungkin boleh kali ya dipilih lagu-lagu yang udah pasti-pasti aja ada di listening party. Karena selain It's Not Living If It's Not With You, selain Somebody Else, aku juga siapin dua lagu lainnya nih. Aku spill, siapa tahu tadi kamu kelewatan pas awal-awal aku kasih tahu gitu ya. Makanya kamu agak kebingungan nih. Eh, about you-nya gak ada ya, Kak Kiki. Ternyata adanya apa? Ada juga Robbers.

Or maybe kalau kamu lagi butuh yang manis-manis, ada juga kebetulan. Karena kalau dari judul lagunya The 1975 nih, ngomong-ngomong Youngsters ada coklat sih. Udah tinggallah kamu aja yang tentukan. Sampai jam 4:30 sore nanti Kiki bakal langsung puterin dua lagu sekaligus, biar kita listening party, kita nyanyi-nyanyi gitu kan ya, lagu-lagu dari The 1975 ini, Youngsters. Sambil juga sekaligus gitu loh, kalau ngomongin soal pernikahan yang mungkin gak bisa jauh-jauh dari kabar bahagia, gak bisa juga jauh-jauh dari suasana patah hati at the same time gitu kan ya, Youngsters ya. Kalau akhirnya ada seseorang yang menanyakan judul lagu dari Pamungkas ini ke aku nih, Youngsters, kira-kira berapa kali kamu bakal memaafkan Matty Healy for breaking your heart? Aku masih harus pikir-pikir lagi, Youngsters. Aku belum tahu, aku belum bisa menentukan. Sedih deh, pokoknya deh.

0: The most iconic music from your favorite movie.
1: Di DLTW Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix, tentang hilangnya mayat perempuan yang stars Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki, yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body, karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtracknya berjudul sama, Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah dengar lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, yang stars, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

0: ada yang lewat nih. Ntar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
6: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.

Kayaknya Bittersweet ini juga lagi dirasain nih, Sisters ya, bahkan sama salah satu musisi terkenal. Yang bisa-bisanya gitu loh. Maksudnya udah punya nama nih, Sisters ya, yang juga berhubungan dengan udah punya duit juga gitu. Supposed to be ya, gak kurang-kurang. Manggungnya juga stabil, manggungnya juga oke gitu kan. Gak tahu out of nowhere tiba-tiba aja pengen, ah aku kayaknya bad deh, kayaknya aku mau masang nih ya sejumlah duit untuk bertaruh, siapa tahu tim yang aku jagoin ini nanti bakal menang di Piala Dunia. Lah dahlah, ada-ada aja ya si Drake ini, Youngsters. Katanya kemarin itu percaya kalau Argentina nih bisa jadi juara satu di Pildun 2026 melawan Spanyol. Tapi emang sebenarnya kemarin lumayan deg-degan ya, Youngsters ya, lumayan sengit gitu. Ujung-ujungnya menang pun juga 1-0, yang menandakan bahwa dari sekian jam pertandingan nih yang berhasil lolos tuh akhirnya cuma poin 1 ini gitu kan. Nah Drake yang udah kepalang memilih untuk udahlah aku dukung Argentina aja, akhirnya kalah taruhan, Youngsters, dan harus kehilangan 24 miliar. Aduh kacau, kata aku ya Drake ya, ngapain sih, gak boleh begitu ya, gak bagus juga loh kita bertaruh-bertaruh kayak gitu ya. Agaknya musrik gitu kan ya, Drake ada-ada aja. Ini mah kalau bisa digambarkan dalam sebuah lagu gitu ya, Stars ya, kayaknya yang paling cocok adalah Love Now Cry Later gitu ya. Sekarang bisa hihihi, aduh kenapa ya kemarin melakukan itu, biasanya di kalangan teman-teman bestie-bestie kita gitu ya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Waktu untuk puterin dua lagu sekaligus ya, Stars ya, dari The 1975 yang kebetulan juga kok baru muncul ke permukaan nih kabar-kabar resmi menikahnya Matt Healy dan juga Gabriel. Yang mungkin kalau kamu tanya ke Kiki gitu, siapa sih sebenarnya Gabriel-Gabriel ini? Ya ini bukan juga seseorang yang tiba-tiba muncul kok, yang Stars bukan yang tiba-tiba menikah. Udah cukup lama menjalin relationship, dan Gabriel ini for the background kalau kamu bertanya-tanya gitu ya, dia tuh sebenarnya apa ya, model gitu deh yang Stars. Jadi emang ya kalau secara visual nih menurut aku cocok lagi. Kayak nggak tahu kenapa gitu vibesnya kayak yang emang cantik-cantik, kayaknya emang tipenya Matt Healy aja somehow gitu. Dan aku lebih setuju sama yang ini daripada sama rumor-rumor HTS-annya Matt Healy yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bisa aku bilang kalau kali ini Matt Healy menemukan pawang yang cocok gitu kan ya, Stars ya. Dan untuk mewarnai hari bahagianya yang juga baru tersebar di social media for this past few days, well, hari ini aku mau dengan spesial memutarkan dua lagu dari The 1975 yang juga ternyata udah jadi pilihannya kamu, udah paten banget nih ya Stars ya, dari perolehan vote yang masuk lewat WhatsApp, lewat DM Instagram maupun lewat Instagram story. Udah sepakat kompak memilih untuk diputrin yang pertama nih, yang pertama lagunya The 1975 yang It's

Ternyata Medi Hilda tuh seromantis itu lagi ya, ya seharusnya menulis satu lagu yang baru aja Kiki puterin juga untuk listening party, It's Not Living If It's Not With You. Bayangin aja kamu dalam satu situasi, dalam satu kondisi ya seharusnya, kayaknya aku gak bisa nih jauh-jauh dari dia, kayaknya aku gak bisa memaknai kehidupan kalau gak ada dia di dalamnya. Aih, cacit deh, ah bisa aja. Dan ternyata akhirnya lagu yang dia buat sendiri ini juga berhasil bisa cocok dengan situasinya yang sekarang ini, yang memutuskan untuk serius gitu ya dalam hal percintaan, dalam hal hubungan, yang kita doakan juga sakinah mawaddah warahmah. Meskipun nikahnya di gereja gitu ya yang seterusnya, tapi kan harapannya tetap gitu, seperti ungkapan atau harapan sakinah mawaddah warahmah itu sendiri, langgeng, happy, dan juga berkah lah ya hubungannya ini, membawa Matty Healy ke kehidupan yang juga lebih baik lagi gitu loh. Karena emang kerasa jujur ya, sebagai seseorang yang cukup mendengarkan musik-musiknya Matty Healy nih ya stars ya, dan ya tipis-tipis mengulik kehidupannya kira-kira gimana bersama Gabriel ini, ya adalah perubahan-perubahan itu, adalah sikap-sikapnya Matty Healy yang udah gak terlalu ekstrim lagi gitu, yang mungkin dulu di luar nalar aja kayak susah diterima gitu kan, bahkan di beberapa panggung sampai harus di cancel-cancel ketika udah bersama Gabriel kayaknya udah mendingan gitu ya, pelan-pelan tobat, pelan-pelan udah gak jadi problematik atau bahkan toksik gitu kan. Yang mungkin toksik ternyata ada di lagu kedua yang stars ya, lagu yang juga bakal kita lanjut, kita listening party kan sore hari ini, lagunya Robbers yang kurang lebihnya emang ngomongin soal betapa toksiknya hubungan antara dua orang gangsters, dan ya mungkin ada titik, ada situasi di mana kamu tuh relate lagi sama lagu yang satu ini. So no wonder kalau ternyata bahkan lagu Robbers ini jadi lagu kedua yang bakal kita nyanyikan bersama-sama. Kita dengerin gitu kan di listening party ya stars. Well, ya lagu yang mungkin cukup complicated, bisa dibilang cukup bikin ngerasa ada banget capeknya membayangkan kalau pernah ada di posisi antara dua tokoh yang diceritakan sama The 1975 lewat lagunya ini. So I guess enjoy youngsters, this is Robbers, one of the songs yang aku bisa bilang lagu gantengnya The 1975. Meskipun kalau secara arti lagu tuh agak-agak jangan relate please, jangan relate please gitu tiap dengerin ya. But the iconic intro is coming youngsters, so kita dengerin bareng-bareng, kita listening partikan aja yuk lagu Robbers dari The 1975 ini. Cause this one song is coming right to your playlist.

0: Adult Youngsters Youngsters Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
9: Hai, saya Raisa.
10: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabdi.
1: Everyone, gue Nadif Basalam.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM. Youngsters, kamu masih ingat gak sama lagu yang

throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: for Mwini di JFM, the ultimate Yosters Radio. Hello Yosters, welcome back di Screenshot Short Day. Yang kali ini Keke udah tersambung sama Anindya, atau yang akrabnya disapa Anin. Salah satu sosok yang bukan cuma sekedar menginspirasi, tapi cocok juga sama campaign di JFM di bulan ini, alias jamnya balik sekolah. Saking banyaknya prestasinya, aku tuh jadi penasaran banget deh, pengen ngulik kehidupannya Anin. Tapi pertama-tama kita kenalan dulu. Halo Anin.
1: JFM.
0: Gimana Anin, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, baik. Lagi sibuk apa sih Anin, mungkin boleh diceritakan tipis-tipis gitu.
1: Sekarang kesibukanku, aku lagi sibuk MC. Terus abis itu juga menjadi trainer communication juga. Jadi kadang ngajar public speaking gitu. Aku juga lagi beberapa kali padat di kegiatanku sebagai second runner up Putri Indonesia Jawa Timur. Itu sih lagi sering di invite untuk menjadi guest star ataupun juri begitu.
0: Tapi yang menarik nih ya Anin, sebenarnya kamu nih bukan pertama kali untuk ikutan acara-acara beauty pageant gini gak sih?
1: Tuh, justru yang terakhir buat aku.
0: Kenapa? Kalau boleh tahu alasannya, apakah emang ya udah puas dengan pencapaian sampai sini aja?
1: Sebenarnya bukan puas ya, namanya pencapaian menurutku tidak ada kata puas sih. Kalau aku lebih ke udah usia segini, jadi ingin fokus berkarir. Jadi memang aku mengikuti pageant itu kan goalsnya adalah sebagai bekal aku untuk berkarir. Dan aku rasa ini adalah kalku yang akhirnya dari awal memang udah komitmen ini akan menjadi kompetisi terakhir yang akan aku ikut. Pageant itu awalnya duta wisata, terus dikirim ke Raka-Raki Jawa Timur. Ikut duta bahasa Jawa Timur, alhamdulillah menang, akhirnya dikirim ke nasional. Terus kemarin terakhir ikut Putri Indonesia Jawa Timur.
0: Tapi untungnya ya, setelah bertekad untuk ini kompetisi terakhir aku, tapi terus juara gitu ya Anin.
1: Alhamdulillahnya ya.
0: Waktu itu aku salah fokus banget sama ceritanya Anin. Yang katanya tuh motivasi pas ikutan Putri Indonesia Jawa Timur tuh sebenarnya pengen dapat beasiswa S2-nya.
1: Betul.
0: Kenapa tuh Anin?
1: Goalsku itu adalah aku ingin jadi corporate trainer. Aku pengen, aku sangat ternyata setelah aku menjalani ya, coba banyak hal lah. Ternyata kok aku sangat cintai dan enjoy gitu di dunia komunikasi, public speaking gitu, entertain gitu. Dan akhirnya aku kayak, kayaknya aku tahu nih, aku pengen menjadi seorang corporate trainer. Aku pengen menjadi pengajar di perusahaan-perusahaan yang diundang kesana kesini kemari gitu. Akhirnya aku merasa untuk kita berbicara di depan umum dan bisa dipercaya sama orang, itu kita harus punya pengalaman dan juga bekal pendidikan yang cukup. Gak mungkin aku gak punya pengalaman, gak punya gelar, orang akan percaya sama aku. Aku akan ikut di Indonesia sebagai bukan cuma ikut euforia aja, tapi aku beneran ikut untuk hidupku, untuk menata karirku. Akhirnya aku ikut lah. Ternyata untuk gelar intelijensia ya, itu mendapat beasiswa S2. Terus aku kayak, wah luar biasa nih, berarti aku bisa kayak sekali mendayu dua pulau terlampaui gitu kan.
0: Benar.
1: Ya dapat pengalaman. Makanya dari akhirnya aku kayak, kayaknya aku ikut Putri, aku harus ikut ini nih untuk ngejar intelijensia ya, untuk ngejar beasiswa, sorry, sama untuk ngejar pengalaman itu tadi. Cuman ketika berkompetisi, beasiswa itu kan didapatkan untuk yang gelar intelijensia ya, which is intelijensia itu adalah gelar atribut. Gak mungkin ketika kita berkompetisi kita cuma berharap gelar atribut aja. Makanya aku total berusaha untuk total optimal dan maksimal. Kenapa aku sangat berdedikasi dengan total optimal dan maksimal tadi, karena aku ngerasa gak mungkin kita cuma berharap digelar atribut. Aku juga ingin ada pencapaian di top 3. Waktu itu sebenarnya hampir mustahil banget, karena di Putri Indonesia itu sangat tampil dan jenis untuk mendapatkan double gelar. Alias kalau udah top 3 itu gak akan dapat gelar atribut, gak akan dapat persahabatan, Indonesia, itu.
0: Tapi berarti sebenarnya nih, kamu tuh berencana untuk melanjutkan pendidikan kamu ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya Anin, dari awal. Jadi meskipun mungkin ya, mungkin gak rezeki di Putri Indonesia pun, kamu tetap bakal ambil S2 rencananya.
1: Iya, memang rencananya insya Allah seperti itu. Tapi ternyata kan alhamdulillahnya pas Tuhan, Allah itu sangat baik memberi aku gelar top 3, which is itu aku juga pengen, karena aku gak pengen setengah-setengah ketika berkompetisi. Jadi top 3 itu udah sangat menjawab dari usahaku dan dikasih bonus intelijensia juga. Jadi sekaligus double gelar lah.
2: Wah, keren. Di usia berapa sih Anin berarti sekarang?
1: Aku sekarang berapa ya? Aduh, jadi takut ya.
2: Keren aja gitu. Maksudnya kayak, ah berarti udah S1 iya, habis itu OTW S2, tapi gelarnya di Putri Indonesia juga banyak. Udah bukan sekedar amin. Double degree lagi ya ini ya.
1: Amin.
2: Tapi gimana-gimana kesibukan di S2 sekarang ini? Menyenangkan gak sih, Hanin?
1: Menyenangkan, karena aku ngambil komunikasi yang pertama.
2: Terus,
1: kita sangat cinta lah dengan komunikasi ya, kuliahnya sangat enjoy. Terus yang kedua, di Untak itu, aku S2-nya dapat beasiswanya di Untak nih.
2: Oh, di Untak. Oke.
1: Dan Untak itu sangat welcome. Tim dari Untak itu sangat welcome, sangat ngajeni, menghargai. Jadi kalau misalnya aku lagi ada di Untak nih, aku tuh sangat dilindungi di Untak. Jadi kayak diajak buat konten dan tim apa ya, kayak tim humas Untak itu benar-benar aku acungi jempol dan aku sangat apresiasi banget sih. Maksudnya kayak aku dikasih kuliah tapi aku, mereka juga sangat menghargai aku. Jadi kalau aku main ke sana tuh mereka tuh welcome. Yang benar-benar menghargai, dikasih apa, even sekedar dikasih sajian-sajian itu yang layak lah gitu.
2: Akhirnya setelah menjalani S2 ini, apa perbedaan yang Anin rasakan? Atau mungkin Anin punya pandangan tersendiri gitu tentang pendidikan? Oh, ternyata aku jadi tahu sepenting itu lagi yang namanya pendidikan.
1: Oke, jadi gini ya, aku tuh gak tahu kenapa. Aku kan memang tidak memproyeksikan untuk ikut Putri Indonesia di saat aku baru lulus. Jadi itu bukan baik. Jadi memang dari 2 tahun, 1 tahun setelah sebelum aku lulus, sebelum aku ikut Putri Indonesia, aku memang udah nge-plan nanti aku 2025 akan wisuda. Dan di bulan November setelah, aku kan wisuda Juli ya, Juli tahun lalu. Dan di November aku, tahun 2025 aku akan ikut Putri Indonesia. Setelah itu aku akan berkarir. Itu udah aku proyeksikan dari 2 tahun. Makanya kenapa aku skripsi itu ngambil topik feminisme, pemberdayaan perempuan. Dan aku sangat enjoy dengan topik skripsiku karena relate juga dengan Putri Indonesia, yang mana sebenarnya pesan utama Putri Indonesia itu menunjukkan bahwa ada perempuan itu adalah orang yang berdaya. Perempuan itu untuk bermimpi, bisa untuk punya suara, bisa untuk didengar. Dan aku sangat enjoy dengan topik itu. Jadi di topik skripsiku tuh aku membahas mengenai bagaimana perempuan itu benar menjadi ibu rumah tangga itu adalah peran yang penting dan sangat berharga. Tapi perempuan itu juga punya keleluasaan, punya hak untuk memilih akan kemana dia melangkah. Jadi pandangan bahwa perempuan hanya untuk menempati peran-peran marginal itu harusnya sudah mulai ditinggalkan. Dari situ aku enjoy karena aku setuju dengan semua narasi yang aku tulis dan aku bahas di skripku. Sembari aku juga menjalani itu kayak gitu. Jadi aku setelah aku melihat, ya kebetulan teman-temanku juga senior, makanya udah mereka lebih dewasa dari aku. Ada yang kerja, ada yang jauh dari Solo. Karena kan kita kuliahnya online ya, jadi kita ketemunya online. Tapi aku melihat mereka tuh, oh ternyata banyak kok sekarang rata-rata orang itu pada mengambil kan lagi itu. Berarti ya pendidikan itu penting, itu bukan cuma untuk laki-laki aja untuk karir, tapi juga perempuan, biar perempuan itu bisa tangguh sih. Karena zaman sekarang kayak kita rada bahaya ya, in this economy era
2: benar benar benar benar sebenarnya udah nggak pandang gender lagi ya, penting untuk semua lini ya. Tapi dari orang-orang sekitar Anin kira-kira gimana sih ngelihat Anin sekarang nih ya, mengambil langkah untuk lebih serius lagi di dunia pendidikan? Support terbesar kamu tuh dari siapa sih?
1: Oke, kalau ditanya masalah support, aku adalah orang yang sangat, ini kayak harta yang gak akan pernah bisa aku gantikan dengan apapun, itu adalah support orang tua dan keluarga. Jadi aku sangat bersyukur di titik itu, karena memang dari kecil orang tua aku, dari aku TK tuh aku udah diikutin les fashion, les model, dan itu bekal yang berharga loh. Karena menurutku aku bisa sekarang menghadapi orang di atas panggung dengan lebih, dengan ya gak semuanya aku masih ada deg-degannya ya, cuman maksudnya aku punya mental yang cukup kuat untuk menghadapi orang di atas panggung. Itu menurutku karena orang tua aku dari kecil sudah menaruh aku di panggung-panggung tersebut gitu. Jadi sangat support dari aku kecil. Keluarga besar even itu tuh sangat support sama aku. Dan waktu aku ikut Putri Indonesia kemana tuh emang keluarga besar aku tuh emang keluarga besar yang raket ya, yang kayak kita tuh saudara kandung gitu semuanya. Jadi mereka support kayak dari aku prelim, grand final, dateng, bayar tiket ratusan ribu tiap orang, itu mereka enjoy menjalani itu dan sama sekali gak ada rasa keberatan. Support mental, kayak di, even di status, dimanapun, di grup, kata-kata itu sangat aku dapatkan dari orang tua. Kalau orang tua tuh lebih ke ya mental, tenaga, semuanya itu okay, gitu. Nah terus orang tua aku kebetulan alhamdulillah sangat, ketika aku punya pilihan kayaknya aku pingin mendalami dunia ini nih, kayaknya aku lebih better untuk bekerja sebagai ini daripada aku bekerja di perusahaan misalnya, okay, di kantor, okay, atau ikut orang. Mereka sama sekali gak menyayangkan itu. Ada kadang aku ada ketakutan ya, ih, mereka udah melihat aku kuliah, namanya harapan orang tua pasti setelah kuliah kerja di kantoran gitu, adalah ketakutan aku kayak gitu. Cuma ternyata pas aku berdiskusi dengan orang tua aku, ternyata mereka sangat, iya gak apa-apa, sangat enjoy, mereka bersyukur, mereka merasa kayak gak apa-apa, gak masalah, tapi nanti kuliah lagi aja, jadi biar, iya sama kayak aku omongin di awal, nanti kuliah lagi aja, biar orang semakin percaya, nanti bisa jadi dosen, tapi dosennya jangan yang terikat, misalnya kayak dosen tamu gitu. Dan aku sangat, iya aku memang goalsku seperti, jadi goalsku yang ada di otakku dan apa yang diharapkan orang tua itu alhamdulillahnya sama sih.
2: Ya ampun, sebenarnya ya kalau bisa dibilang tangki cinta kamu tuh udah full ya, Anin.
1: Amin, ya Allah, masya Allah, masya Allah.
2: Eh, no wonder ya, tapi ini salah satu yang aku cukup penasaran. Waktu itu, even kata pengantar deskripsi kamu tuh FYP tau.
1: Oh ya?
2: Iya, yang kamu nulis panjang buat orang tua kamu, buat teman-teman kamu, kayak, oh, ini banget ya, sweet banget. Emang kamu anaknya words of affirmation ya, Anin ya?
1: Aku tuh kebetulan diverse. Account aja aku word of affirmation ya, walaupun itu nahan-nahan. Kalau di second itu aku kayak semua kalimat aku utarakan, semua kalimat cinta ya. Aku word of affirmation sih.
2: Lucu. Mungkin terakhir kali ya, Anin boleh kasih sedikit pesan buat youngsters yang juga di masa-masa ini mungkin lagi pada balik sekolah, balik kuliah, atau bahkan experiencing pertama kali ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut.
1: Kalau dari aku dimanapun aku selalu berpesan untuk anak muda itu, guys, mumpung masih muda, eksplorlah semua hal, cari apapun deh, cari apapun ke ujung dunia sampai kalian nemuin apa yang kalian suka. Sebagai anak muda itu, menurutku kamu harus punya passion. Kamu harus, yang pertama kamu harus punya passion, apa passionmu. Yang kedua, dari passionmu itu kamu harus punya visi misi, kamu harus punya tujuan. Misalnya kayak aku passionku di public speaking nih, tujuanku kayak gini. Gitu, kalau misalnya kita udah gak punya passion, atau bukan gak punya passion ya, aku rasa semua orang tuh punya passion, cuman belum menemukan. Kalau kita belum menemukan passion, kita gak akan tahu arah tujuan kita tuh mau kemana, ya kan? Yeah. Oh, Tony apa yang aku suka, aku gak tahu akhirnya ke depannya aku mau kemana, karena aku bingung. Gitu, jadi mumpung masih muda, jangan malas-malas berkelana lah kemanapun kalian ya.
2: Cobain semua
1: sampai kalian nemu, okay, bidangku ternyata di seni, bidangku ternyata di mekanik misal, bidangku ternyata di event dan lain sebagainya, di balik layar gitu-gitu, di ekonomi misalnya, dicari sampai kalian nantinya akan mendalami dan kalian bisa tahu tujuan hidup kalian itu akan mau kemana. Karena menurutku di masa depan dalam berkarir itu kita harus kita better menjalani karir itu sesuai dengan passion dan juga hati, supaya kita jalan ini bisa ikhlas, bisa dengan cinta, dan bisa enjoy. Karena berkarir atau bekerja itu bukan cuma 3 tahun, 6 tahun kayak sekolah, tapi selamanya. Kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Kalau misalnya kita menjalani di dunia yang bukan kita suka, itu akan berat dan juga akan menjadi masalah atau beban sih dalam hidup. Itu.
2: Terima kasih banyak, Anin. Tiba-tiba dapat quotes of the day nih kita.
1: Iya, kayak kamu nih, kamu kan udah passionnya ya, di dalam one day bisa
2: menjadi
1: penyiar radio.
2: Amin. Aduh, terima kasih banyak loh, Anin ya, sekali lagi udah mau sharing-sharing di Kering Social Day hari ini. Sukses terus buat karirnya, buat apapun yang sedang diusahakan sama Anin.
1: Aku juga dengan senang hati, terima kasih ya, juga teman-teman sudah

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, masih ingat gak sama One Republic, band rock asal Amerika yang tahun kemarin 2024 sukses ngisi soundtrack dari anime Kaiju No. 8? Nah, di tahun ini mereka ngisi soundtrack anime Kaiju No. 8 lagi loh Youngsters, dengan judul lagunya Invincible. Invincible. Lagu Invincible ini jadi soundtrack khusus untuk special edition yang berjudul Kaiju No. 8 Vision Recon. Episode ini bakalan nyeritain momen penting buat karakter Hoshina. Nah, lagu ini punya pesan yang cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa hampa, tapi selalu ada secercah cahaya yang nyemangatin kamu buat terus maju. Ya, intinya lewat lagu Invincible ini, One Republic pengen nyemangatin kependengar dan penonton anime Kaiju No. 8 kalau kekuatan buat ngatasi masalah dan bisa terus maju itu berasal dari dalam diri. Kayak liriknya, round and round and round we go. Where we stop, nobody knows. In the end, we lose control, but right now, we're invincible.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Nah, ini ada tips and trick nggak dari Kak Selma buat youngsters yang mungkin bingung. Kudu ngejelasin gimana ya ke tetangga yang nggak tahu nih gerakan switch off ini.
3: Mungkin untuk yang paling mudah nih Kak, kalau misalnya mau dijelasin secara spesifik, itu dengan gampangnya itu sebenarnya kita itu melakukan aksi secara serentak tadi untuk peduli dalam climate change dan juga aksi untuk air, listrik dan juga udara seperti itu Kak.
2: Oke, jadi pokoknya kalau aku sih simpelnya adalah aku mau menyelamatkan bumi aku di tengah banyaknya bencana ya, yang ada gitu ya. Itu udah yang kayak serem banget. Iya sih, bencana lagi ada di mana-mana. Nah, ini adalah aksi anak muda untuk yuk kita mulai kebiasaan baru baik di tahun ini dengan mengikuti gerakan switch off.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih, musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya, kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: belum?
1: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
2: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
2: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
3: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

Dan akhirnya yang Stars tinggal beberapa menit lagi, udah jam 6 sore ya. Berarti aku juga udah nemenin kamu selama kurang lebih 3 jam mengawali hari Seninnya kamu, dan bahkan nemenin kamu tadi mungkin apa ya, lagi kerja, lagi kuliah, terus habis itu siap-siap pulang, sampai sekarang nih mungkin lagi ada perjalanan pulang atau perjalanan mau lanjut Ki kemana gitu ya. Tapi tetap ya Stars ya, selain aku temenin di JFM juga gak bakal stop nemenin kamu sampai di sini. Jadi udah, mending kamu stay tune terus aja. Boleh lewat radio konvensional di frekuensi 94.8 FM, boleh juga lewat website streaming di www.djfm.co.id, or boleh juga kamu download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store itu, supaya ya dimanapun kamu berada dan juga kapanpun kamu pengen dengerin, bisa langsung seru-seruan tuh. Sambil nanti juga dilanjut pastinya sama DJ Febi loh ya Stars ya. Kalau kita harus berpisah sampai di sini, DJ Febi siap banget dari jam 8 sampai jam 10 muterin lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu, biar malam Seninnya kamu nih tetap cerah ceria gitu kan ya, sambil istirahat, sambil tetap ada yang nemenin, tetap ada yang mengisi kekosongan entah harimu entah hatimu gitu kan ya Youngsters. But sadly I must say that it's time for me to sign in out Youngsters. Dan kalau kamu bertanya-tanya seperti katanya Taylor Swift di lagunya yang Is It Over Now, well I must say ya lagi over now lagi program Sunset Vibes-nya. Kita ketemuan lagi besok di program dan jam yang sama tapi oke? See you and also bye-bye Youngsters. Enjoy Is It Over Now from Taylor.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office di mana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya? DJ Highlight by DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa-apa kali ya? Kan, Kiki gak lihat. Kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku. Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh Youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, Jawa. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah, aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan azam ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
4: ST.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priyadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Kidik Nini Towok, dan juga Sal Priyadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: lagi apa berbekas nanti atau mau menurut tuk cara
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Youngsters, lagi rame banget nih di media sosial soal larangan membawa tumbler ke beberapa venue, acara, dan ruang publik. Gak sedikit juga netizen yang ngerasa aturan ini malah bikin bingung. Udah disuruh peduli lingkungan, tapi pas bawa tumbler malah dilarang. Sampai sekarang, aturan larangan bawa tumbler ini masih jadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju demi keamanan, tapi banyak juga yang berharap ada solusi tengah biar tetap aman, tapi juga ramah lingkungan. Kalau menurut kamu, gimana nih youngsters? Tim keamanan atau tim tumbler?
1: DJ Highlight by DJ

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 The Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi sama Baby DJ K-pop. Annyeong, yes. Ya, hari ini pokoknya kita wajib banget buat seru-seruan ya Youngsters. Sampai jam 10 malam seperti biasa, wajib banget buat kamu share playlist Jepang Korea favorit kamu di hari Senin ini. Langsung aja kasih tahu Baby lewat Instagram dan WhatsApp kita Gaspol. Sekarang juga langsung kasih tahu Baby ya Youngsters. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, Yerebun.

Yes, masih bareng sama Vivi Yellstars tentunya di 94.8 di Ultimate Yellstars Radio. Gimana Yellstars hari Senin kamu? Yang kayaknya hari Senin itu selalu identik sama kedar-dar-doran hari gitu kan ya. Selalu ada aja dramanya, selalu ada aja ceritanya gitu kan ya. Yellstars gimana hari Seninnya, boleh di rating kali ya Senin di pertengahan bulan ini? Dan jujur aku ngerasa bulan Juli ini juga cepet, meskipun nyatanya kita menjalani bulan Juli ini ada di 5 minggu gitu kan ya Yellstars, tapi tiba-tiba udah tanggal 20 aja ya di pertengahan bulan ini, meskipun rasanya secepat itu, seberat itu gitu kan ya. Pokoknya malam hari ini kita ringankan semuanya ya Yellstars, hari yang paling menantang ini, semangatnya harus tetap menyala bareng sama Feby sampai nanti jam 10 malam tentunya. Jadi langsung aja share playlist lagu Jepang Korea favorit kamu yang relate sama hari Senin kamu. Yellstars, seberapa gregetan hari ini, kasih tahu Feby sekarang juga lagu yang relate banget sama perasaan kamu hari ini tentunya. Selain muterin semua lagu kamu satu-satu yang bakalan nemenin playlist hari ini, Feby juga bakal kasih informasi yang tentunya terupdate ya dari Jepang dan Korea. Bakal ada info apa aja hari ini dan bakal kulik-kulik hal menarik apa. Kalau penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam buat dengerin DJ FM Surabaya di 94,8. Atau kamu bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id. Jangan kemana-mana Yellstars, tetap stay tune di sini ya.

0: throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Ini udah minum. Dan hasilnya, gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니리아 브리타 terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플레스입니다.
2: Yes, masih di Tony sama Feby All Stars di 94,8 di Jepang Surabaya. So, barusan aja Feby puterin lagu dari Bangtan, Dynamite. Jadi, salah satu lagu yang berhasil dibawain ya sama Bangtan di hari ini All Stars, dan ini bisa menjadi sebuah sejarah gitu kan ya di panggung dunia, karena di halftime show pertama sepanjang sejarah FIFA World Cup 2026 Bangtan ngebawain lagu Dynamite.

Benar-benar langsung meriah banget sih, karena ini jadi pertunjukan bersejarah ya, di tanggal 19 Juli kemarin atau tepat tanggal 20 Juli dini hari ini tadi ya, di Amerika Serikat Yelsers Bangtan tampil jadi salah satu guest star ya, bisa dibilang, karena mereka dengan sederet musisi ada Justin yang jadi penampilan di halftime mereka yaitu ya Yelsers di Piala Dunia tahun ini dengan lagu Dynamite. Tentunya punya sejarah, makna dan alasan tersendiri gitu kan ya, kenapa dipilihnya lagu ini. Dan penampilan ini pun bukan cuma ngehibur, tapi jadi sebuah tonggak baru Yelsers dalam perjalanan dari Bangtan yang akhirnya bisa tampil bertujuh juga di Piala Dunia kali ini. Tentunya ini jadi momen yang ditunggu-tunggu, momen yang berharga juga, dan sebagai bukti kalau musik Korea juga semakin diakui secara global ya. Selamat untuk Bangtan, cekai ya. Semoga kedepannya semakin banyak juga musisi-musisi Asia yang bisa tampil di panggung internasional dan bisa menginspirasi tentunya jutaan orang di seluruh dunia ini. Yes, semalam hari ini juga Feby mau menyapa kamu yang sudah gabungan di Instagram kita dan WhatsApp tentunya di 081-888-0948. Feby mau menyapa dulu yang di WhatsApp kali ya. Ada si Kalaila yang sudah request lagu dari si Evan ya, Yelsers yang Right or Die ya Kak Feb, sambil ngelihat video Evan yang dokumentari ini. Aku belum lihat lagi, pasti tuh kan dikirimin capturean gitu kan ya, yang sudah terlihat ekspresinya Evan yang begitu dalam, udah kerasa gitu kan vibesnya di sini. Aduh, jadi agak melo dikit nih. Nanti deh Feby bakal nonton ya. Terus ada juga dari si Magi yang hari ini menyapa aku mau dengerin lagunya Zodiac, Time to Sign. Ada si, wah hai Kak Yuda, lama banget udah tidak gabungan ya, gimana kabarnya? Request lagunya Longshot yang So Won. Terus ada juga dari si Reynon, mau dengerin lagunya Riku Cek katanya. Ada si Aki juga malam hari ini, mau dengerin lagunya Bangtan yang Come Over. Siap. Di Telco Tekci yang taktik ya. Terus ada juga dari si Akari, mau dengerin lagunya Eroi yang Esoragoto. Si Sauri mau dengerin Pain It Now. Dan ada si Fabian yang gak sabar banget mau dengerin lagunya Big Bang, Love Song. Ada Kanara yang hari Senin ini spesial banget mau request.

West salah satu opening anime Oh Boy I Was Wrong About Her. Ini tuh ya ceritanya tentang si Hayato dan Haruki ini tuh teman masa kecil gitu yang stasinya selalu bersama ya kan. Nah si pas kecilnya si Haruki ini rambutnya kan pendek tuh, jadi Hayato itu ngira dia tuh cowok kayak Hayato. Terus ceritanya mereka tuh harus berpisah gitu, Harukinya harus pindah ke Tokyo. Nah pas SMA nih si Hayato sama adiknya tuh pindah juga ke Tokyo. Tahu-tahu sekelas sama Haruki, di sini mereka baru tahu si Haruki ini tuh cewek yang stars. Akhirnya hubungan dekat lagi. Jadi rahasia kecil mereka berdua ada di sini. Yang stars ini tuh romcom gitu. Jadi cocok banget deh pokoknya buat kamu yang suka bikin senyum-senyum sendiri, dan udah kelihatan lah ya ini tuh just a friend atau bukan, udah kebaca kali ya. Nanti Feby bakal puterin ya. Terus ada juga si Fahmi yang menyapa aku hari ini. Hai Fahmi, selamat malam. Gimana kabarnya? Mau dengerin lagunya Keep It Up, yang Keep It Up, dan selamat buat teman-temannya. Ini adalah lagu baru kata dia. Keep It Up emang keren abis. Emang keren sih lagu dari Keep It Up. Jadi tungguin ya yang terus nanti Feby bakal puterin. Jadi buat kamu semua yang belum request di hari Senin ini, langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita di @teachyafamsurabaya. Aku puterin dulu requestan dari si Aki dari Bangtan. Come Over.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul.

tidak aja. Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kita yuk.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Ya, ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Right or Die dari Evan Yelsters, requestan dari Kalaila yang lagi ke bawah suasana sama dokumenternya Evan gitu kan ya. Dan emang lagu ini tuh bikin semangat iya, bikin kita ada momen buat flashbacknya iya. Tapi it's okay karena hidup selalu berjalan ke depan gitu kan ya. Jadi kita harus tetap semangat dan selalu ngedukung apapun itu yang sedang dibuat gitu kan ya sama idol kita gitu kan ya. Youngster, tetap kasih semangat dong tentunya. Dan malam hari ini jangan lupa juga buat kasih semangat buat diri kamu sendiri. Kalau misalnya malam hari ini kamu ngerasa butuh boost semangat, ya udah cari lagu favorit kamu Youngsters yang bikin kamu langsung melek, bikin kamu langsung happy banget malam hari ini. Kalau hari kamu Senin ini nomo-nomo himtiro, jadi langsung aja deh kasih tahu Feby sekarang juga lewat Instagram kita @djfamsurabaya. Lihat question box terbarunya, di situ ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini Feby seperti biasa selalu setia buat nemenin kamu sampai jam 10 malam ya. Jadi langsung aja kasih tahu Feby lagu Jepang Korea favorit kamu yang relate hari Senin ini. Kamu mau dengerin apa? Kayak Siberia nih yang kayaknya gak ragu-ragu gitu kan ya. Mau dengerin lagu dari Sakurazaka yang Lonesome Rabbit. Samaan kayak si 7727. Terus ada juga dari si Huya, Boy Boy dari Rui. Requestan lagunya Sakurazaka yang Lonesome Rabbit. Terus dilanjut sama dua bestie kita yang gercep juga gabungan dan selalu hadir gitu kan ya. Mau dengerin lagunya si bestie gitu kan ya, Be First Missing. Ada si Reiko, Kasoshi. Mau dengerin lagu Reiko yang Check. Ada juga dari Haru Kaimaya. Mau dengerin lagunya Number I yang Back Life. Ada si Eka. Mau dengerin yang mana jadinya nih Eka? Yang Teater atau What for Lily? Bingung nih dia. Oke, nanti salah satu dari King and Prince bakal Feby puterin ya. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya yang request hari ini banyak yang mau dengerin lagu Teaternya nih. Ada si Awasing, mau dengerin lagunya si Extraordinary Heroes katanya ya, Voyager. Oke, siap. Ditungguin ya. Ada juga Lisa Kaze mau dengerin Gold Comet-nya Fuji Kaze ya, Star. Satu-satu sudah Feby amanin gitu kan ya di playlist malam hari ini. Jadi buat kamu tugasin juga satu. Tetap stay tune terus di 94,8 atau kamu bisa banget tuh dengerin lewat website kita di www.djfm.co.id.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih bareng sama Feby Youngsters di 94,8 di Jepang Surabaya. Kabar yang bikin nostalgia sekaligus heboh nih buat kamu pecinta anime, karena setelah lebih dari 10 tahun Youngsters, ya tau kan nih anime udah absen gitu. Nah, cerita utamanya dari Gun Freaks nih, Youngsters, Killua Zoldyck ini tuh resmi muncul di manga Hunter x Hunter lewat di Chapter 414. Ini tuh jadi kemunculan pertama Killua ini setelah terakhir di tahun 2012. Nah, sementara si Gon itu terakhir munculnya 2014, benar-benar udah 10 tahun yang lalu gitu ya. Gak heran comeback dua ikonik ini tuh langsung disambut sama semua para penggemarnya dengan heboh dan antusias, karena beberapa tahun terakhir cerita dari Hunter x Hunter ini tuh memang fokus ke arc yang succession contest ya, dengan Kurapika sebagai tokoh utamanya. Nah, di chapter terbaru ini, Youngsters, kamu sebagai pembaca itu akhirnya ngedapetin sebuah kabar baru gitu dari si dua manusia yang hilang kabarnya gitu kan ya, dari 10 tahun yang lalu yang masih berkeliling dunia, dan ternyata udah mulai perjalanan baru dengan karakter yang misterius. Tentunya kemunculan mereka berdua ini tuh spesial banget, karena manga karya dari Yoshihiro Togashi ini tuh sempet beberapa kali ngalamin hiatus yang panjang juga, yang serius akibat kreator ini tuh kondisi kesehatannya itu juga lagi drop. Dan momen-momen ini jadi bikin sebuah kayak kerasa comeback lagi, hidup lagi gitu, yang harus jadi hadiah yang udah lama ditunggu-tunggu para fans. Gimana menurut kamu? Kira-kira petualangan baru dari dua bocil ini youngsters yang kayak gimana sih? Share dong pendapat kamu. Kira-kira gimana? Seru banget kamu tunggu-tungguin atau akhirnya gitu.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Youngsters, kalau ada pilihan sehat dan sukses, itu kamu lebih pilih yang mana nih? Wajib banget buat kamu datang di salah satu acara yang spesial banget nih buat kamu, karena ada acara Business Opportunity Sharing. Ini adalah sebuah seminar yang ngebahas tentang kesehatan dan peluang bisnis, youngsters. Tentunya bareng sama pembicara yang telah punya pengalaman dan pencapaian yang nyata. Ini bukan sekedar seminar motivasi, tapi sharing langsung bareng sama motivator Dr. Jace Kim, Yellstars. Dan ini tuh beliau telah berbagi edukasi dan menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk di berbagai kota di Indonesia, untuk ngebangun kesehatan yang lebih baik sekaligus ngebuka peluang menuju kesejahteraan. Kamu wajib buat datang di hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026 jam 5:30 sore, Youngsters, di Counter for Life Surabaya, gedung Jepva Indoland Tower lantai 10, Jalan Pakai 68 Surabaya. Dan jangan lupa langsung aja daftar kehadiran kamu di 081 938 1 04 kali 2. Kamu wajib banget buat daftar. Dan ini acaranya gratis, kuota peserta terbatas. Jadi langsung aja daftarin diri kamu sekarang. Sampai jumpa di sana, Youngsters.
4: Tenang, Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Masih bareng sama Phoebe di 94,8 di JFL Surabaya. Karena Korea Selatan itu dikenal banget sama K-pop sama drakornya gitu kan ya, Youngsters. Ada banyak budaya juga yang bisa kita pelajari dari survivalnya gitu kan ya, dari drakornya. Salah satunya adalah kalau kita sering lihat drama Korea lah ya, paling sering mereka tuh juga ngejunjung rasa hormat gitu kan ya, Youngsters. Salah satunya lewat cara bicara yang disebut Chontetmal. Ini tuh adalah bahasa sopan yang bisa digunakan waktu berbicara dengan orang yang lebih tua, atasan, guru, atau orang yang baru dikenal, Youngsters. Dan menariknya, di Korea itu bukan cuma isi pembicaraannya aja yang penting, tapi pilihan diksi, kata, dan akhiran kalimatnya itu juga ngaruh, Youngsters. Misalnya nih, kalau ngucapin terima kasih, kalau sama teman dekat itu kan biasanya cukup bilang gumawo. Nah, tapi kalau misalnya sama orang yang lebih tua atau situasinya tuh formal, ucapannya tuh beda, yang terjadi kamsahamnida. Nah, gitu tuh. Jadi kalau nyapa orang pun, kalau kepada teman sebaya, teman biasa, teman nongkrong, bilang ayong gitu aja udah it's okay. Tapi kalau situasinya lebih sopan, kamu harus membungkukkan badan sambil bilang annyeonghaseyo. Nah, begitu ya, Stas. Bahkan kalau misalnya nih, ada dua orang baru berkenalan, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah lahir tahun berapa kamu? Nah, itu bukan buat kepo sebenarnya, tapi biar tahu nih, harus pakai bamal atau pakai si Chongchetmal ini tadi, Youngsters. Karena bahasa bamalnya sendiri atau bahasa yang sehari-hari itu kan kayak tadi tuh contohnya gomawo yo gitu. Nah, kalau misalnya pakai si Chontetmal ini kan bahasa yang lebih sopan, yang lebih bisa dipakai buat acara atau sesuatu yang formal, baru kenal kayak gitu, Youngsters. Jadi bukan kepo kalau misalnya kamu ditanyain umur, tapi mereka biar bisa tahu bahasa santai atau bahasa sopan yang bisa mereka pakai gitu. Jadi budaya ini tuh ngajarin kalau rasa hormat itu bisa ditunjukin lewat hal-hal sederhana. Salah satu adalah cara kita berbicara kepada orang lain. Meskipun Indonesia dan Korea punya budaya yang beda ya, nilai yang diajarin sebenarnya juga sama, menghargai orang lewat tutur kata yang baik, Youngsters.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, kidaryo.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Sehari setelah hari ini itu besok, dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk dua hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk tiga hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

Gak kerasa banget ya, Stars. Udah 2 jam ya Feby nemenin kamu di CKPOP malam hari ini. Bentar lagi udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat. Dari budaya Cundet Mal kita juga belajar banyak hal ya. Salah satunya tentunya tentang rasa hormat, ternyata bisa dimulai dari cara yang sederhana gitu. Cara kita bicara, cara kita memperlakukan orang lain, itu adalah salah satu cara ya supaya kita bisa memulai hal-hal baik dari hal yang sederhana tentunya. Semoga malam hari ini bukan cuma nambah wawasan tentang budaya Korea ya, tapi jadi pengingat bahwa kata-kata yang baik bisa meninggalkan kesan yang baik pula. Makasih ya Star sudah nemenin Feby malam hari ini. Semoga hari kamu besok berjalan lancar, tetap tenang tentunya dengan semangat kamu yang gak pernah padam itu untuk mengejar mimpi. Honor and Kumpul watching gue ya. Selamat istirahat. Ciao ciao. Annyeong. Jumpa lagi besok ya Young Stars. Namun kumat.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New Lily on DJR.

Spotify. Make some noise! Get out of the Diastas Radio.

0: by DJ FM. Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Siksi. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Huh, udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Ring a ding ding like a drum and I need a big thing in the number one. ST.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight by DJ

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FF.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Ya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Not only DJ FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadahi dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on BTS.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

0: Yasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Sarah, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Yasters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Never Boy Unity JFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo, halo youngsters. Wah, good morning, good morning. Bangun. Youngsters, udah alarmnya gak usah disendus lagi ya. Langsung tune in ke radio konvensional atau rumah mobil kamu di 94.8 FM. Atau bisa juga lewat streaming di www.djfm.co.id. Atau bisa lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store ya. Dan langsung aja youngsters ya, untuk lagu pembuka pada The Morning Crew pada pagi hari ini, kita ketemuan dulu sama JCG Fat David Guetta, Lesser Like.

is listening to 94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti. Wah, jadi langsung join chat-chat gabungan sekarang juga Youngsters di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa juga melalui DM Instagram di @DJFMSurabaya ya. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu barat atau Indonesia favorit kamu Youngsters untuk didengerin di DJFM pagi hari gitu ya. Jadi boleh banget langsung aja untuk menemani perjalanan kamu ya, perjalanan kerja, entah itu keluar kota dari Surabaya ke Gresik, ke Sidoarjo, atau begitupun sebaliknya ya, dari luar masuk ke Surabaya. Tentunya DJ FM bisa selalu menemani kamu yang search pagi hari bersama DJ Alvin di sini ya. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk request lagu, atau buat kamu yang pengen cerita-cerita juga boleh banget. Sekali lagi langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Selamat hari Selasa yang seharusnya hari kedua ya di weekdays minggu ini, yang dimana kalau kata orang-orang sih hari Selasa tuh hari tanggung gitu ya, dan penuh realita, karena hari Senin yang berat dan hektik itu udah berhasil kita lewatin ya Sars. Tapi ya weekendnya masih kelihatan jauh banget di ujung sana gitu ya. Jadi jangan mikirin weekend dulu ya, karena baru aja mulai weekdaysnya. Apalagi kemarin hari Senin kita dihajar sama sisa-sisa capek dan ngantuk abis begadang tuh nonton euforia gila Spanyol juara Piala Dunia gitu ya. Wah, itu sih efek capeknya pasti masih nempel tuh di betis sama di pundak pagi hari ini. Ayo coba Alvin mau absen kelakuan kamu pagi ini yang ser, siapa yang dari tadi malam udah niat bangun jam 5 pagi, set alarm pakai nada paling berisik, pas bunyi itu dimatiin lagi gitu kan, disnus lagi alarmnya gitu kan, 5.15 terus 5.30 disnus lagi, terus baru beneran melek kagetnya tuh pas jam 6 gitu kan. Ayo, biasanya ada yang kayak gitu. Terus pas melek bukannya langsung lari ke kamar mandi ngambil anduk, malah buka handphone dulu, scroll-scroll dulu gitu kan, liatin FYP dulu. Waduh. Nah, yang Stars, berhubung masih apa, euforia Piala Dunia ya kemarin, pasti biasanya masih banyak yang membahas serunya Piala Dunia kemarin gitu ya. Entah itu membahas golnya Ferran Torres lah, atau apalah itu, atau hari ini ada yang masih memakai jersey Spanyol yang harus buat ke kampus atau kemana gitu ya, untuk flexing karena jagoannya juara dunia nih. Ya puas-puasin deh rayainnya yang harus ya, karena momennya itu 4 tahun sekali. Sayang banget gitu kalau cuma dirayain sehari doang ya. Balik lagi, tapi di balik euforia bola yang masih sisa-sisa di kepala kita, realita hari Selasa pagi ini udah menanti di depan mata ya. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap atau lagi di jalan, boleh banget langsung join chat gabungan untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu yang search, karena pagi-pagi itu harus diisi dengan mood yang bagus ya. Jadi kalau bisa sih ya lagu favorit kamu gitu kan diputerin di DJ FM. Biar nyawa kamu juga semangat, nyawanya ngumpul 100%. Jangan lupa juga hal yang paling penting pagi ini, untuk sarapan. Nah, mesin motor aja butuh bensin buat jalan gitu kan. Apalagi badan kamu yang mau diajak tempur, ngerjain tugas, dengerin dosen pagi hari ini, atau ngejar target dari bos. Nah, ya buat yang lagi di dapur juga semangat, kalau lagi masak masakan buat suami kamu, buat anak-anak kamu yang search ya. Pagi hari ini bikin apa nih kira-kira? Telur dadar, telur ceplok, atau apa, soto? Nah, oke, jadi kalau misalkan perut udah diisi full ya, nanti PR kita tinggal satu, ngilangin kaku-kaku di badan. Ya, abis ini kita bakal stretching ya, seperti biasa, tipis-tipis aja ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kalau nanti jadwal kamu udah mepet banget,
abis ini mandi, abis stretching ya. Jadi jangan ditunda-tunda, udah gak usah scroll-scroll lagi. Udah jam 6 lebih 15 ya. Kita ketemuan dulu yang sudah sama ribuan memori dari Lomba Sihir.

0: liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih bersama Alvini Answers di The Morning Crew. Ya bakal temenin kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti. Ditemenin sama Hi-Fi tersenyum untuk siapa? Waduh, pagi-pagi kalau kamu senyum-senyum sendiri tuh. Nah, untuk siapa sih Answers ya? Terus, kamu gak ketiduran lagi kan Answers? Aku tahu kalau kamu habis bangun tidur tuh kayak pasti gak langsung mandi gitu kan. Biasanya tuh scroll-scroll TikTok dulu, merem-merem bentar dulu, terus yang ada ketiduran biasanya gitu. Nah, kalau biar gak ngantuk gitu ya, lanjut kita stretching dulu yang stretching pagi, peregangan pagi seperti biasa, lewat gerakan-gerakan ringan yang membantu memompa darah biar ngalir lebih lancar gitu ke seluruh tubuh, terutama ke otak ya. Kalau otak kamu dapat suplai oksigen yang cukup, otomatis rasa ngantuk, blank, sama malas gerak itu bakal langsung kabur gitu kan. Selain itu, stretching juga ngebantu ngelenturin otot sendi yang kaku gara-gara posisi tidur yang salah atau gara-gara kelamaan duduk nih Esther. Jadi sekarang juga buat kamu yang lagi nunggu-nunggu apapun itu, boleh ya ikutan stretching bareng Alvin. Atau buat kamu yang udah di jalan juga, ya boleh banget ya Esther ya. Oke, seperti biasa kita duduk dulu ya Sas, maksudnya buat kamu yang rebahan. Nah, buat kamu yang rebahan boleh dong duduk dulu ya. Kalau misalkan udah berdiri mah ya udah berdiri aja gitu kan stretching ya. Oke. Okay? Nah, gerakan pertama dimulai dari seperti biasa di kepala dulu ya Sas ya. Kamu boleh tempelkan kedua tangan kamu di area leher ya, kanan kiri. Area leher kanan kiri. Kalau sudah, kamu putar kepala kamu memutar 360 derajat. Waduh, 360 derajat dari kanan putar ke belakang, kiri, depan, ke kanan lagi ya. Alvin hitung 4 ketukan yang search ya. Nanti kita 3 kali 4 atau 4 kali 4. Oke, okay? Let's go. Are you ready yang search? Kalau sudah ready langsung saja kita mulai. Dalam hitungan 1, 2, putar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu udah 2 kali tuh Yelsas ya. 1, lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita switch putarannya kiri menuju kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kamu rasain ototnya relax yang stars. Lalu kita turun ke bahu ya. Kita turun ke bahu. Dua tangan kamu yang tadi di leher turun ke bahu juga, di atas bahu. Lalu kita gerakin bahu kita memutar ya dari depan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita putar switch dari belakang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah lanjut ke tangan youngsters. Kedua tangan kamu di atas, angkat ke atas dua-duanya. Lalu kalau udah angkat ke atas, kamu rekatkan jari jemarinya, kamu dorong ke atas. Nah, kamu dorong ke atas, tahan. Alvin hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih tahan, kamu dorong ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dorong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, habis tangan udah ya. Kita masih lanjut ke kepala, Youngsters. Gerakin kepala kamu, dongakin ke atas ke bawah ya.

7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, habis tengok kita miringkan kepala kamu, youngsters, ke kanan kiri, dua ketukan sampai hampir menyentuh bahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjut ke tangan lagi, youngsters. Jadi tangan kiri kamu dipinggul ya. Tangan kiri kamu dipinggul. Nah, ini fungsinya nanti untuk mendorong ke kanan. Nah, tangan kanan kamu itu kamu dorong ke area kiri, tapi di atas kepala ya. Jadi tangan kanan kamu di atas kepala, lalu kamu dorong ke area kiri. Nah, tangan kiri kamu dorong ke area kanan. Nah, ya. Kita mulai. 1, 2. Nah, terus 3, 4-nya itu switch-nya, kebalikannya. Jadi tangan kanan kamu yang tadinya di atas kepala, kamu ganti ke pinggul sebelah kanan untuk mendorong ke arah kiri. Sedangkan tangan kiri kamu yang tadi di pinggul itu switch ke atas kepala untuk mendorong ke arah sebelah kanan. Oke, kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kamu kempitkan tangan kamu ya, dekat sama ketek. Nah, dekat sama ketek. Terus kita putar dari kanan dulu ya, ses. Kanan 2 putaran. 1, 2, kiri 2 ketukan. 3, 4. Nah, jadi tangannya kan dikempitkan tangannya, dipersempit. Lalu kamu arahkan ke kanan gitu ya. Dorong ke kanan. 1, 2, terus 2 ketukan lagi, dorong ke kiri. 3, 4. Oke. Nah, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sudah selesai peregangan kita, Yesus. Dikit-dikit aja, tipis-tipis aja ya. Kalau mau lanjut boleh banget ya. Apalagi buat kamu yang mau lanjut olahraga pagi hari ini, mau lanjut jogging pagi atau goes pagi, boleh banget kamu lanjutkan ke area kaki ya. Terus ke area-area lainnya yang bisa menunjang olahraga kamu. Kalau misalkan lagi mau jogging, berarti area kakinya difokuskan lagi ya. Sekali lagi aku mau remind kamu untuk join chat gabungan sekarang juga, yang search untuk menemani perjalanan kamu, atau untuk menemani kamu lagi siap-siap, menemani sarapan, menemani kamu lagi di dapur. Boleh banget ya, langsung join sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Abis ini nanti aku bakal bacain satu-satu, aku bakal puterin lagu rekomendasi kamu juga satu-satu, yesers ya. Dan jangan lupa, kita seperti biasa ada tebak cepat di jam 7:30 sampai jam 8. Jadi jangan kemana-mana, only on DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan matiin atau nunda nge-snooze alarm yang udah kamu setting? Mana setting alarmnya mepet-mepet banget lagi? 06.00, 06.05, 06.10. Tapi pas bunyi di-snooze semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar gak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Diskoria romansa masa SMA. Kalau throwback ke masa-masa SMA itu ya emang dejavu gitu ya Sars ya. Pengen rasain masa-masa SMA lagi gak sih gitu kan. Tapi pas dulu pas SMA pengen rasain kuliah biar cepat-cepat udah gak sekolah. Jadi kayak kebolak-balik ya perasaannya. Tapi emang ya kangen gitu ya yang saya belajar di kelas, terus berangkat pagi, apalagi pas masa-masa MPLS tuh berangkatnya jam 5 pagi gitu kan. Terus setengah 6 udah nyampe di sekolah. Waduh. Gimana yang saya buat kamu yang masih sekolah? Semangat ya, karena kalau udah enggak sekolah itu pasti kangen gitu masa-masa sekolah ya, apalagi masa-masa SMA. Waduh. Oke, kita menyambung obrolan tadi yang saya masih mengenai euforia final Piala Dunia 2026 ya. Kita kan udah sempat ngebahas kemarin juga gimana serunya pertandingannya, ada gilanya taruhannya, sampai nasib anak sekolah yang ngantuk gitu. Nah, sekarang Alvin mau ngajakin kamu buat ngomongin satu hal yang paling sensitif, paling menggiurkan, dan pastinya bikin mata kita semua langsung ijo gitu. Apalagi kalau bukan soal uang hadiah alias prize money. Nah, jadi buat kamu yang tadi pagi nonton, pastinya kok tadi pagi kemarin ya, pastinya tahu gimana dramatisnya Spanyol ngunci gelar juara dunia kedua mereka lewat pertandingan yang alot banget ya. Dan kemenangan Spanyol ini bukan cuma soal kebanggaan bawa pulang trofi emas aja ya, Sirs. Di balik selebrasi itu ada kucuran dana segar dari FIFA yang nominalnya tuh bakal bikin kalkulator kita tuh error gitu ya. Saking panjangnya ya, Sirs. Jadi sebagai kampiun Piala Dunia 2026, timnas Spanyol alias La Furia Roja berhak menerima hadiah uang tunai utama dari FIFA sebesar 50 juta US dollar. Dan gak berhenti sampai situ ya, Stars. Sebelum turnamen mulai, setiap tim juga dikasih uang saku buat biaya persiapan turnamen sebesar 1,5 juta US dollar. Jadi kalau di total-total lah ya, Federasi Sepak Bola Spanyol bawa pulang dana segar sekitar 51,5 juta US dollar. Coba kalau dikonversikan ke rupiah berapa tuh? Sekitar 924 miliar rupiah. Hampir menyentuh angka 1 triliun ya, Sirs. Wow ya, gila. Selain guyuran uang ratusan miliar ya, uang tunai, Spanyol pastinya berhak bawa pulang replika trofi Piala Dunia berlapis emas buat dipajang di lemari piala negara mereka. Tapi ada satu plot twist super keren sih dan spesial di edisi 2026 ini yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah berdirinya FIFA, youngsters. Yaitu mulai tahun ini FIFA resmi memberikan championship ring ya, atau cincin juara kepada seluruh pemain dan staf pelatih Spanyol. Wow, buat kamu yang ngikutin olahraga di Amerika Serikat kayak basket NBA ya, atau Amerika Football NFL, pasti tahu ya kalau tradisi ngasih cincin super mewah bertabur berlian ini tuh identik banget sama budaya olahraga di sana gitu kan. Nah, karena Piala Dunia 2026 ini tuan rumahnya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, FIFA akhirnya mengadopsi budaya ikonik itu yang star. Jadi squad Spanyol tahun ini mencetak sejarah sebagai tim sepak bola pertama di dunia yang pakai cincin juara berbling-bling ala rapper dari FIFA. Jadi estetik dan swag ya, Youngsters, pas mereka angkat piala. Terus gimana dong nasib Argentina yang kalah di final gitu kan? Nah, tenang ya, Lionel Messi dan kawan-kawan gak pulang dengan tangan kosong ya, Youngsters. Sebagai runner-up alias juara 2, Argentina tetap diguyur uang hiburan yang jumlahnya itu gak main-main juga gitu kan, yaitu sebesar 34,5 juta US dollar atau setara 619 miliar rupiah. Kalah di final aja dapat setengah triliun lebih gitu kan. Pantesan aja pada rela lari-larian sampai kram di lapangan. Fakta gila lainnya nih, buat kamu yang belum tahu ya, turnamen edisi 2020 ini kan formatnya berubah jadi 48 negara peserta ya. Nah, FIFA itu udah ngalokasiin total hadiah atau prize pool mencapai 871 juta US dollar atau sekitar 15,67 triliun. Ini adalah
rekor distribusi uang hadiah terbesar sepanjang sejarah turnamen olahraga. Beuh. Jadi negara manapun yang berhasil lolos kualifikasi dan sekedar tampil nyicipin lapangan Piala Dunia, biarpun kalah terus di fase grup ya, mereka tetap dijamin dapat uang minimal banget nih yang stas 12,5 juta US dollar atau sekitar 225 miliar ya. Jadi benar-benar definisi hujan duit gitu. Aduh, pagi-pagi ngomongin duit ya, miliaran, triliunan, bikin kita tuh halu gitu, sukses halu, makin melek aja gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, yang penting halu dulu terus doa, siapa tahu kejadian gitu kan. Makanya jangan berhenti-berhenti berdoa ya, supaya jadi orang sukses, supaya jadi orang kaya ya Sas ya. Siapa tahu kita tiba-tiba kaya gitu kan, entah apapun, dari manapun jalannya ya. Ada. Coba kalau menghayal sebentar, kalau kamu bangun tidur nemu duit 924 miliar di rekening kamu kayak hadiahnya Spanyol ya, hal pertama apa yang kamu lakuin yang seharusnya? Apakah kamu mau langsung resign kerja detik itu juga, atau mau beli franchise apa gitu ya di Jawa Timur, atau malah bingung mau diapain nih? Aduh. Oke, ya sers, kita lanjut dulu ya. Aku mau puterin kamu lagu dari Reality Club, ada Am I Better.